0: menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang
3: prioritas
5: paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian akan memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi untuk?
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
3: Ya?
5: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua itu sekitar
5: 10 triliun ya Pak?
3: Ya, 10 T.
5: Oke.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah sangat baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita ini anggaran sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, investasi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara terdampak bencana bisa kita atasi.
4: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
7: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
8: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
7: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nudaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
8: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
9: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
10: ada hijaunya.
9: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
8: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan recruiting dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
11: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
10: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
12: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
10: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramuka.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
13: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
11: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
14: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
15: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
14: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
16: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
14: Aneka kebaya warna-warni di Mirota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
19: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
18: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
19: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
20: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
21: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
20: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
19: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
22: During the meeting, we adopted important documents, including.
23: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
22: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
19: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satul Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
5: Baik, pendengar, pagi ini kami akan ajak Anda untuk update informasi cuaca. Kita segera menuju ke BMKG Stamet Tunggul Wulung, Cilacap. Ya, kita akan segera terhubung bersama dengan forecaster on duty pagi hari ini, ada Mas Adnan Dendi yang akan menginformasikan bagaimana suasana ataupun juga cuaca pagi hingga sore nanti akan seperti apa. Selamat pagi Mas Adnan, apa kabar pagi hari ini?
6: Ya, selamat pagi Mbak Desi.
5: Ya, sehat semangat Mas Adnan.
6: Ya, sehat semangat Mbak.
5: Oke, langit Purwokerto pagi hari ini sangat cerah sekali Mas Adnan. Kira-kira seperti apa untuk cuaca sore pagi hingga sore nanti? Silakan informasinya Mas Adnan.
6: Baik, terima kasih Mbak Desi. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk dini hari memang 18 derajat Celcius, namun siang hari ini bisa terasa sedikit hangat dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan juga. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun jika ada perubahan yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali baik melalui laman media sosial maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian Mbak Desi.
5: Baik, terima kasih Mas Adnan informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam tangguh Mas Adnan.
6: Ya, salam tangguh. Terima kasih.
5: Baik. Ya, mendengar demikian tadi informasi cuaca langsung dari forecaster on duty BMKG Stametung Lulung Cilacap.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Cinta adalah pendengar. Banyak orang memaknai cinta dengan beragam versi begitu ya. Tetapi cinta yang baik adalah cinta yang bisa membuat kita lebih baik, bertumbuh, lebih dewasa, lebih bijak, bukan sebaliknya ya. Yang pasti mendengar, Sabtu selalu punya suasana yang berbeda. Jalanan sudah mulai ramai oleh masyarakat yang berolahraga, bersepeda, jalan kaki ya di sepanjang mata memandang di balik kaca studio ya. Ya, pendengar, mungkin untuk Anda yang sekarang juga sudah mulai riweh, mulai sibuk beraktivitas buat yang ada di pasar, ya kan? Semoga dagangannya laris oleh pembeli. Untuk kedai-kedai kopi yang mulai dipadati pelanggan, sementara sebagian lainnya mungkin memilih menikmati pagi dengan bersantai di rumah. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran tentunya ya. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa cara kita mengawali pagi itu bisa mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Jadi sebelum sibuk dengan berbagai aktivitas, cobalah melakukan beberapa hal sederhana seperti bangun sedikit lebih pagi, misalnya ya, untuk menikmati udara segar. Kedua, minum air putih sebelum menikmati kopi atau teh. Dan yang ketiga, hindari langsung membuka medsos. Ini kita banget ya, bangun tidur yang dicari HP, scroll Instagram, scroll Facebook, ngelihat status tetangga begitu. Itu lebih baik dihindari ya, karena kadang postingan-postingan di medsos akan mempengaruhi mood kita di pagi hari. Jadi hindari aja dulu ya, membuka media sosialnya nanti aja pas sudah agak setengah hari ya. Jangan lupa juga rapikan tempat tidur karena kebiasaan kecil ini membantu membangun rasa produktif. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit mendengar untuk berjalan kaki atau melakukan peregangan ringan. Tidak perlu langsung melakukan hal-hal besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ini seringkali membawa perubahan besar dalam kehidupan. Penasaran? Dicoba aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto Pagi.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Mendengar siapa bilang menikmati akhir pekan harus menghabiskan banyak uang, no ya. Ada banyak aktivitas sederhana namun menyenangkan yang bisa dilakukan hari ini. Misalnya mengajak keluarga untuk sarapan bersama di rumah ya, sambil memasak menu favorit misalnya, atau membersihkan halaman rumah sambil menanam bunga atau tanaman cabai, dan bersepeda keliling lingkungan misalnya ya, atau membaca buku yang sudah lama tersimpan di rak, atau sekedar mengunjungi orang tua dan kerabat yang mungkin sudah lama tidak ditemui. Kalau Anda memiliki anak, akhir pekan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi penggunaan gawai dan menggantinya dengan permainan tradisional seperti congklak, engklek, gobak sodor, atau sekedar bermain bola di halaman. Karena kenangan terbaik seringkali tercipta dari kebersamaan, bukan dari kemewahan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, bagi Anda yang ingin menikmati suasana luar rumah, Banyumas memiliki banyak pilihan menarik. Udara pagi di kawasan Batu Raden masih menjadi favorit masyarakat untuk berjalan santai maupun berolahraga. Atau alun-alun Purwokerto juga menjadi tempat yang nyaman untuk jogging ringan atau menikmati kuliner pagi bersama dengan keluarga. Dan bagi yang gemar berburu jajanan tradisional, pasar-pasar pagi di Banyumas juga menawarkan berbagai pilihan makanan khas seperti getuk goreng, mendoan hangat, jenang, lupis, hingga serabi yang cocok menemani suasana Sabtu Anda ya. Yang terpenting, tetap jaga kebersihan lingkungan, patuhi aturan lalu lintas, dan selalu utamakan keselamatan selama menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih dalam suasana yang sangat luar biasa, pagi hari ini cerah, cetar, membahana ya. Matahari sudah mulai menampakkan wajahnya tanpa malu-malu. Pendengar, coba hitung berapa jam Anda menghabiskan waktu melihat layar ponsel setiap harinya. Hayo, dari mulai pagi, siang, sore, hingga jelang tidur, bahkan bangun tidur yang dilihat adalah handphone. Begitu gak sih? Dan akhir pekan bisa menjadi kesempatan untuk melakukan digital detox atau detox digital. Tidak perlu sehari penuh, mulailah dengan 1-2 jam tanpa membuka medsos. Gunakan waktu tersebut untuk berbincang dengan keluarga, membaca buku, merawat tanaman, atau menikmati secangkir kopi tanpa terganggu notifikasi. Seringkali ketenangan justru hadir ketika kita memberi semacam jeda ya pada dunia digital. Jadi selamat mencoba untuk detox digital.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

Pendengar, hidup tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana. Kadang kita menghadapi kegagalan, penolakan atau kenyataan yang tidak sesuai harapan. Namun justru dari pengalaman itulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan bandingkan perjalanan hidup Anda dengan orang lain, karena setiap orang lain memiliki waktu, kesempatan dan jalan cerita yang berbeda. Yang terpenting adalah tetap melangkah, tetap belajar dan tidak berhenti untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

kalau ternyata Sabtu ini Anda bangun kesiangan, gak apa-apa dicoba lagi di hari Minggu besok ya. Jadi sebelum matahari terbenam, nanti cobalah kita bisa melakukan ada banyak hal, diantaranya mengucapkan terima kasih kepada seseorang, membantu satu orang tanpa diminta, kemudian berjalan kaki minimal 20 menit dan mengurangi penggunaan ponsel selama 1 jam, serta menuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri hari ini. Tantangan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, suasana hati kita bisa menjadi lebih baik. Jadi selamat mencoba.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman.
0: Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi

Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, meskipun pagi hari biasanya cerah hingga berawan, perubahan cuaca tetap bisa terjadi terutama memasuki siang atau sore hari ya. Karena itu jika Anda berencana berwisata ke kawasan pegunungan atau melakukan perjalanan antar kota di wilayah Banyumas Raya, sebaiknya siapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi ya. Karena keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam menikmati akhir pekan. Dan tentu kaitannya dengan produk Banyumas, pendengar, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus mendorong pengembangan kelapa ganja sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan para penderes. Dan langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi Banyumas sebagai daerah penghasil gula semut atau pasar ekspor. Jadi kalau Anda akan berkunjung ke sentra oleh-oleh hari ini, jangan lupa membeli produk lokal. Selain gula semut, ada aneka keripik, batik Banyumasan, kopi lokal hingga berbagai produk UMKM yang kualitasnya tidak kalah dengan produk nasional. Jadi dengan membeli produk lokal, kita juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

Pendengar menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, masih beberapa puluh menit sih. Yang pasti untuk Anda yang ingin mencari-cari event-event berbau-bau budaya, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan alternatif ya. Untuk Anda yang mungkin bosen wisatanya gitu-gitu aja, kuliner dan lain sebagainya. Tetapi bagi Anda para pecinta seni budaya, bulan Juli ini juga diwarnai berbagai pertunjukan event budaya. Anda bisa browsing di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya Nusantara. Sementara bagi yang lebih menyukai aktivitas olahraga, memanfaatkan pagi hingga menjelang siang untuk jogging, bersepeda, atau sekedar berjalan santai bersama dengan keluarga juga sangat bagus sekali. Jadi bagaimana nih agenda Sabtu Anda hari ini? Atau ada yang lebih memilih di rumah aja, masak-masak, beberes sambil dengerin RRI juga boleh. Atau mungkin untuk Anda yang lagi mobile menuju ke Batu Raden, belanja di pasar, atau mengunjungi keluarga, atau mungkin tetap bekerja melayani masyarakat, silahkan ya. Jadi apapun aktivitasnya, semoga kita jalani dengan sepenuh hati.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, mari kita akhiri kebersamaan ini dengan sebuah harapan bahwa kemajuan Banyumas Raya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, mendukung produk lokal, kemudian tertib berlalu lintas, menjaga kebersihan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Akhir pekan ini juga bisa menjadi momentum untuk berwisata secara bijak, datangi destinasi lokal, nikmati kuliner khas daerah, berbelanja di UMKM, dan tetap menjaga kebersihan dimanapun berada. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, maka Banyumas Raya akan semakin maju, nyaman, dan menjadi daerah yang membanggakan. Terima kasih pendengar sudah bersama di sepanjang Purwokerto pagi ini. Ikuti terus program-program kami selanjutnya. Setelah ini akan ada rekan baik saya Arya Setia, temani Anda di sepanjang Purwokerto siang sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Natalia pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di akhir pekan ini ya. Sabtu 25 Juli 2026. Saya Arya Setia hadir menjumpai Anda menggantikan Desi yang tadi sudah menemani Anda di Purwakarta pagi. Kali ini saya hadir di sepanjang Purwakarta siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan akhir pekan ini. Kota Purwokerto terpantau cerah, semoga ini secerah hati Anda di kesempatan kali ini ya, karena sudah siap-siap untuk bermalam mingguan bersama keluarga atau bersantai ya di akhir pekan ini. Yang pasti saya siap ya menjadi teman terbaik Anda di kesempatan siang kali ini.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Tak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-25 di bulan Juli. Artinya sebentar lagi kita akan menjelang satu bulan di mana itu merupakan bulan Agustus alias bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ah, ini satu bulan yang ditunggu ya oleh seluruh rakyat Indonesia di mana kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Sehingga banyak orang yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk memeriahkan perayaan 17-an ya kalau istilah kita, dengan mengibarkan ornamen-ornamen tentang kemerdekaan ya, umbul-umbul bahkan bendera ya. Namun kita sebagai masyarakat ataupun warga negara Indonesia, kita harus tahu juga nih terkait dengan ternyata ada sejumlah larangan yang berkaitan dengan penggunaan bendera negara yang wajib diketahui agar penggunaannya itu tetap sesuai dengan aturan kita ya. Jadi yuk sama-sama kita semarakan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih ya secara benar. Karena dengan menghormati bendera negara, kita juga turut menghormati simbol persatuan, kedaulatan, dan juga identitas bangsa Indonesia. Nah, yang pasti pendengar, kalau menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, setiap orang atau setiap warga negara itu dilarang pertama merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Kemudian setiap warga dilarang memakai bendera untuk reklame atau iklan komersial. Kemudian warga negara juga dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam ya. Kemudian setiap warga negara juga dilarang mencetak, menyulam dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Kemudian setiap warga negara juga dilarang memakai bendera untuk langit-langit, atap, pembungkus barang dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama selaku warga ataupun bangsa negara kita Indonesia, karena bendera itu adalah lambang kehormatan sekaligus juga simbol persatuan, kedaulatan dan juga identitas bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tanggal 23 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya, atau HAN ke-42. Ya, mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ya, jadi ini menjadi satu peringatan yang cukup berarti ya, terutama bagi anak-anak Indonesia. Namun pertanyaannya adalah, apakah jutaan anak Indonesia saat ini sudah mendapatkan haknya? Nah, ini yang harus menjadi bahan perenungan untuk kita bersama ya. Kenapa? Karena setiap anak itu berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan penuh kasih sayang. Dan mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nah, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2026, penduduk Indonesia yang berusia 0 sampai 19 tahun itu sekitar 88,8 juta jiwa. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki populasi yang cukup besar. Nah, ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan pelindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak, negara di sana mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak ya. Kita diajak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak-hak anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak, beberapa hak anak yang diatur dalam undang-undang tersebut, setiap anak pertama berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri atau status kewarganegaraan. Kemudian, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Kemudian, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kemudian, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Kemudian, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Kemudian berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Kemudian berhak juga untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jadi ini sudah sedemikian rupa diatur ya dalam undang-undang tentang bagaimana kita harus bisa memberikan hak-hak bagi setiap anak kita masing-masing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar, sekarang kita sudah masuk di musim kemarau ya. Tentu harus menjadi kewaspadaan untuk kita bersama karena kemarau itu bisa menyebabkan dampak-dampak yang tidak baik ya, termasuk kekeringan. Di wilayah Kabupaten Purbalingga sendiri saat ini ya, berdasarkan data yang dirilis oleh BBBD Kabupaten Purbalingga hingga hari kemarin 24 Juli 2026 itu sudah total sekitar 294 ribu liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di wilayah tersebut. Menurut laporan data realisasi pendistribusian air bersih Pusdalops BBBD Kabupaten Purbalingga, penyaluran ini mencakup 60 armada tangki yang tersebar di 8 kecamatan dan 11 desa. Nah, dampak dari krisis air bersih ini dirasakan oleh sedikitnya 1.611 kepala keluarga atau setara dengan 6.339 jiwa. Nah, selain permukiman warga, catatan BBBD juga menunjukkan fasilitas publik dan lembaga pendidikan turut terdampak yang meliputi 1 pesantren dan 2 sekolah. Berdasarkan rincian data BBBD Purbalingga, dari total 8 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Karangreja ini menjadi wilayah dengan alokasi bantuan air bersih terbanyak. Sebanyak 25 armada tangki berisi 125 ribu liter air bersih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 220 KK atau 1.202 jiwa di wilayah tersebut. Kemudian, Kecamatan Gejobong ini menyusul di urutan kedua wilayah terdampak terbesar, menerima 20 tangki air bersih atau setara dengan 94 ribu liter untuk menyokong 612 KK atau 1.799 jiwa. Dan ini tentu membutuhkan ya kolaborasi lintas sektor dan giat untuk selalu melakukan dropping harian. Nah, memang ini sudah berdampak ya, meluas bukan hanya di wilayah Purbalingga, di wilayah Banyumas, kemudian Cilacap dan daerah lain juga sudah mengalami dampak dari musim kemarau ini. Untuk kita yang saat ini mungkin stok airnya masih cukup, dihimbau untuk melakukan penggunaan air secara bijak ya, tidak boros dan menghemat ya untuk penggunaan air, mengurangi penggunaan air yang tidak perlu ya, yang dilakukan untuk hal-hal yang tidak perlu.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 11 nanti kami ajak Anda bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Setelah itu saya hadir kembali melanjutkan kebersamaan di Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi yang resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua Pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Grand of the tie down for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di rangkaian Purwokerto siang ini ya, masih ada saya Arya Setia yang selalu setia menemani Anda ya, karena saya hadir hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani suasana siang Anda. Saat ini jarum jam di Studio Pro 1 menunjukkan tepat pukul 11.30 menit. Jadi ini sudah mulai ada yang istirahat siang kali ya. Jam-jam segini memang ya lagi jam-jamnya perutnya keroncongan ya. Jadi selamat menikmati santap siang atau makan siang bagi Anda yang saat ini sedang menikmati hidangan makan siang Anda. Apapun ya, lauknya tetap harus disyukuri, harus tetap dinikmati karena itu merupakan anugerah dan rezeki untuk kita semuanya. Asik. Oke, saya informasikan juga untuk azan zuhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Musim kemarau yang biasanya panas ya, seperti saat ini, kalau siang maksudnya, kenapa kalau malam kok justru dingin ya? Mungkin itu apa ya, menjadi pertanyaan banyak kebanyakan dari kita ya, kenapa kalau musim kemarau kok malah justru lebih dingin ya? Nah, masyarakat Jawa atau kita biasanya mengenali kondisi suhu dingin yang menusuk di pertengahan tahun ini dengan istilah bediding ya. Meski terasa kontradiktif karena terjadi di tengah musim kemarau, tapi ternyata penurunan suhu ini merupakan fenomena meteorologis yang normal dan wajar terjadi. Jadi ada beberapa faktor utama yang menyebabkan suhu udara itu menjadi sangat dingin di musim kemarau. Yang pertama adalah adanya pengaruh angin monsun Australia. Jadi ini adalah salah satu pemicu penurunan suhu. Jadi pada periode pertengahan tahun, benua Australia sedang mengalami puncak musim dingin. Nah, pola angin monsun ini membawa masa udara yang bersifat sejuk dan kering serta dingin dari benua itu menuju ke wilayah Indonesia. Nah, ini tentu menjadi pengaruh ya, kenapa di Indonesia bagian selatan ini terasa lebih dingin, ya karena pengaruh angin monsun Australia itu. Kemudian juga efek pendinginan radiatif dan langit cerah. Jadi selama musim kemarau, tutupan angin di langit itu berkurang secara signifikan, sehingga kondisi langit menjadi cerah pada malam hari. Nah, minimnya awan ini menyebabkan radiasi panas bumi yang terserap sepanjang hari ini terlepas secara efektif ke atmosfer tanpa ada yang menahan. Nah, ini dikenal sebagai pendinginan radiatif. Akibatnya suhu permukaan bumi itu merosot tajam pada malam hingga menjelang terbitnya matahari. Kemudian selain itu juga disebabkan karena tingkat kelembaban udara yang rendah. Jadi kadar uap air di atmosfer ini mengalami penurunan drastis saat musim kemarau dibandingkan musim hujan. Nah, udara yang lebih kering ini membuat proses pelepasan panas dari permukaan bumi berjalan makin optimal. Jadi kombinasi antara kelembaban udara yang rendah dan angin yang tidak terlalu kencang ini akan membuat sensasi dingin yang dirasakan oleh tubuh kita ya. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan ketinggian. Jadi ketinggian suatu wilayah juga memegang peranan penting ya. Daerah dataran tinggi dan pegunungan ini memiliki kerapatan udara yang lebih rendah sehingga suhunya relatif lebih dingin dibandingkan kawasan pesisir. Dan pada kondisi ekstrim, suhu udara di dataran tinggi bisa menyentuh titik beku dan memicu munculnya embun beku atau embun upas. Nah, ini sudah terjadi di wilayah Dieng atau di Banjarnegara. Nah, di sisi lain, isu yang kerap mengaitkan cuaca dingin ini adalah fenomena namanya astronomis aphelion atau titik terjauh bumi dari matahari yang dinilai tidak tepat. Nah, fenomena penurunan suhu harian ini murni disebabkan oleh dinamika kondisi atmosfer dan pergerakan massa udara lokal ya. Jadi itulah kenapa di musim kemarau malah justru udaranya itu terasa lebih dingin karena ternyata itu faktor normal ya, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah.

0: Pendengar dan kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. SD dan SMP THHK Kota Tegal memperkenalkan sejumlah program unggulan seperti bahasa Mandarin bersertifikasi internasional, olahraga wushu hingga coding dalam kegiatan MPLS. Pengenalan program ini dilakukan sejak awal untuk membantu peserta didik baru beradaptasi sekaligus mengembangkan potensinya. Berikut kita simak laporan Hanan Ma'ruf.
2: SD dan SMP Tunas Hidup Harapan Kita atau THHK Kota Tegal mengenalkan sejumlah program unggulan sekolah kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Program tersebut meliputi pembelajaran bahasa Mandarin, coding, serta olahraga wushu. Kepala SD THHK Kota Tegal, Angsa Ratna Dwi, mengatakan salah satu program unggulan yang diperkenalkan kepada peserta didik adalah pembelajaran bahasa Mandarin. Program tersebut diberikan sejak kelas 1 hingga 6 SD dan diperkuat melalui sertifikasi internasional.
3: Di THHK sudah dilatih bahasa Mandarin dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan bahasa Mandarinnya diperkuat dengan sertifikasi internasional, yaitu YCT untuk kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, yaitu HSK.
2: Selain bahasa Mandarin, sekolah THHK juga mengenalkan olahraga wushu sebagai salah satu ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik. Kegiatan tersebut dibina oleh pelatih yang memiliki sertifikasi juri internasional untuk meningkatkan kualitas latihan sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, Kepala SMP THHK Kota Tegal Sri Wahyuningsih menjelaskan sekolah mengenalkan kegiatan coding melalui presentasi yang dibawakan oleh siswa kelas 8. Selain itu, peserta didik juga diberikan pilihan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga maupun seni.
4: Nah, hari ini kita memang memperkenalkan ekstrakurikuler wushu dan coding. Dari coding ini anak-anak kelas 8 yang memberikan presentasi. Jadi memang di kegiatan MPLS ini guru-guru hanya mendampingi, tetapi yang memberikan materi-materi itu ada beberapa, khususnya untuk kegiatan ekstra adalah anak-anak ketua OSIS dan anggotanya.
2: Melalui program tersebut, sekolah THHK Kota Tegal memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik. Pengenalan sejak awal dilakukan agar siswa dapat lebih
5: SD dan SMP Tunas Hidup Harapan Kita atau THHK Kota Tegal mengenalkan sejumlah program unggulan sekolah kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Program tersebut meliputi pembelajaran bahasa Mandarin, coding, serta olahraga wushu. Kepala SD THHK

0: Ah, Kota Tegal, Angsa Rantadwi mengatakan salah satu program unggulan yang diperkenalkan kepada peserta didik adalah pembelajaran bahasa Mandarin. Program tersebut diberikan sejak kelas 1 hingga 6 SD dan diperkuat melalui sertifikasi internasional.
1: Di THK udah dilatih bahasa Mandarin dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan bahasa Mandarinnya diperkuat dengan sertifikasi internasional, yaitu YCT untuk kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Yaitu HSK.
0: Selain bahasa Mandarin, sekolah THHK juga mengenalkan olahraga wushu sebagai salah satu ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik. Kegiatan tersebut dibina oleh pelatih yang memiliki sertifikasi juri internasional untuk meningkatkan kualitas latihan sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, Kepala SMP THHK Kota Tegal, Sri Wahyuningsih, menjelaskan sekolah mengenalkan kegiatan coding melalui presentasi yang dibawakan oleh siswa kelas 8. Selain itu, peserta didik juga diberikan pilihan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga maupun seni.
2: Nah, hari ini kita memang memperkenalkan ekstrakurikuler wushu dan coding. Dari coding ini anak-anak kelas 8 yang memberikan presentasi. Jadi memang di kegiatan MPLS ini guru-guru hanya mendampingi, tetapi yang memberikan materi-materi itu ada beberapa. Khususnya untuk kegiatan ekstra adalah anak-anak ketua OSIS dan anggotanya.
0: Melalui program tersebut, sekolah THHK Kota Tegal memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik. Pengenalan sejak awal dilakukan agar siswa dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar.
3: Lintas Informasi Pro 1.
4: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mungkin ini menjadi salah satu yang kita butuhkan di suasana siang yang panas ya, yang menyenangkan, yang mencerahkan. Karena butuh suasana yang bisa membuat suasana jadi lebih adem ya. Salah satunya dengan kita mendengarkan lagu-lagu berirama keroncong. Setuju? Setuju pastinya ya. Makanya hingga nanti jelang pukul 13 saya akan hadirkan lagu-lagu berirama keroncong yang harapannya bisa menemani suasana istirahat siang Anda. Sembari nanti saya akan sisipkan juga beberapa informasi-informasi menarik untuk Anda.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Ada satu kabar dari Purbalingga, mendengar kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menerima 2 penghargaan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, salah satu penghargaan ini diberikan karena kan Kemenag Purbalingga telah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan mengatakan bahwa penghargaan pertama diberikan kepada kan Kemenag Purbalingga karena menjadi kontributor data dalam penyusunan publikasi Kabupaten Purbalingga dalam angka tahun 2026. Penghargaan kedua diberikan sebagai instansi yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024-2025 melalui inovasi berdampak dan berkelanjutan Urap Mendoan. Slamet menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan melalui Urap Mendoan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, Kepala Kantor Kemenag Purbalingga Sahid Hasani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada BPS Kabupaten Purbalingga karena penghargaan ini menjadi penyemangat sekaligus tanggung jawab bagi pihaknya untuk terus menghadirkan program yang lebih bermanfaat dan memberikan dampak yang semakin luas kepada masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rosetu, channel informasi dan inspirasi.

Selamat siang untuk Anda yang masih terus menyimak ya berbagai program menarik di Pro 1 dan di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya enak-enak ya. Iyalah pasti ya, karena lagu-lagu keroncong adalah lagu-lagu yang bisa menghipnotis kita dengan bukan hanya dari sisi sang vokalisnya saja ya, tapi dari alunan musiknya, dari chucknya, dari kentlungnya ya, dari bass betotnya ya. Luar biasa memang ya. Oke, yang pasti harapannya semoga bisa mewarnai suasana siang Anda menjadi suasana yang lebih menyenangkan ya. Pendengar, langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat ya, karena selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya itu juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun hingga kini, kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dan untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada 2026. Melalui konsep ini, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah ini sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitarnya. Dan seperti namanya, SNT ini akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukni menyebut bahwa SNT ini bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Nah, untuk itu SNT ini berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Nah, gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi ya, karena SNT ini salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Nah, sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Nah, kita berharap ya SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan juga wilayah yang terpencil.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih banyak hal yang ingin saya bagikan sebenarnya ya di sajian lagu-lagu berirama keroncong ya, tapi waktunya terbatas. Jadi mohon maaf ya, sepertinya saya harus mengakhiri bersamaan di lantunan atau di sajian lagu-lagu berirama keroncong. Tapi ada dua lagu terakhir yang siap saya hadirkan untuk Anda ya. Pukul 13 nanti saya akan ajak Anda untuk mengupdate informasi di wilayah Banyumas dan sekitarnya melalui Warta Siang. Setelah itu saya hadir kembali menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi pastikan terus bersama kami.

0: Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan bunga berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang. Pendengar, gotong royong membangun desa bersama TNI kami angkat menjadi topik utama Warta Siang. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya dibacakan Arya Setia. Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus memperkuat semangat gotong royong sebagai modal sosial dalam pembangunan desa. Kolaborasi lintas sektor diyakini mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Artika Sari.
1: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menjadikan gotong royong sebagai salah satu modal sosial dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Sri Handono mengatakan pemerintah daerah tidak dapat membangun daerah sendirian. Karena itu, dibutuhkan gotong royong dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
2: Karena tidak mungkin Kabupaten Banjarnegara, pemerintah daerahnya bisa membangun daerahnya sendirian. Jadi dibutuhkan gotong royong, dalam hal ini kolaborasi dengan stakeholder yang lain.
1: Sri Handono mengatakan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan desa yang melibatkan TNI dan berbagai pihak lainnya. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non-fisik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manfaat pembangunan tersebut diantaranya mempermudah akses masyarakat, membuka peluang yang lebih baik di bidang pendidikan, serta mendorong peningkatan perekonomian warga. Agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, pemerintah daerah memastikan setiap program disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung dengan pemeliharaan secara berkelanjutan. Sri Handono menambahkan, kolaborasi lintas sektor juga dilakukan sejak tahap perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Selain TNI, berbagai unsur seperti Polri, pemerintah provinsi, dunia pendidikan, hingga dunia usaha turut dilibatkan dalam mendukung pembangunan daerah. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan lebih memfokuskan pembangunan di tingkat desa, sebab kemajuan desa dinilai akan mempercepat kemajuan Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan. Artika Sari melaporkan.
0: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinpermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Muhammad Yulianto menilai budaya gotong royong berperan penting dalam mendukung pembangunan desa melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Eki Latifa.
3: Gotong royong menjadi salah satu kearifan lokal yang terus dipertahankan di Kabupaten Banjarnegara. Sekretaris Dinas Permades PPKB Kabupaten Banjarnegara, Mo Julianto, menilai budaya tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan desa melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.
4: Gotong royong itu sangat penting sekali.

0: budaya
1: atau apa namanya kearifan lokal yang ada di Banjarnegara berupa gotong royong itu berperan penting, sangat penting sekali dalam pembangunan, terutama kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.
2: Ia menjelaskan pembangunan desa di Banjarnegara diprioritaskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika sektor tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun menurut Julianto, pembangunan desa masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kondisi geografis Banjarnegara yang didominasi wilayah pegunungan, curang, dan lembah, serta jarak antar pemukiman yang cukup berjauhan. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dan akses layanan masyarakat membutuhkan upaya yang lebih besar.
1: Banjarnegara itu tantangan utama pertama adalah geografi, topografinya bergunung-gunung, jurang, lembah seperti itu, dan jarak antar penduduk yang sangat jauh.
2: Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sinergi tersebut perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pembangunan desa dapat berjalan optimal. Julianto berharap kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dapat terus dipertahankan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong sebagai upaya bersama mewujudkan Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Eki Latifa melaporkan.
3: Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam upaya mempercepat pembangunan desa, TNI juga turut hadir melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai keterlibatan TNI dalam pembangunan desa? Apakah program gotong royong bersama TNI dinilai membawa manfaat bagi lingkungan dan kehidupan warga? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
4: Bergotong bergotong royong ya, di bagaimana itu bagus lah. Kalau untuk TNI mau turun di masyarakat pun tambahkan lebih baik dan sangat membangun Indonesia menjadi lebih baik.
5: Ya mungkin menurut saya ya, kalau dia bercita-cita untuk memajukan desa mungkin bagus ya. Dan juga ya salah satu aparat yang menjadi andalan mungkin ya saya senang ya. Ya mudah-mudahan saja itu bakti negara yang terbaik. Kalau ini kan kota ya aku, kalau desa kan bisa menilai kita langsung. Ya.
3: Pendengar, TNI memandang gotong royong bukan sekedar tradisi yang diwariskan turun-temurun, melainkan wujud nyata kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim 0704 Banjarnegara, Letnan Kolonel Infantri Nodelismen Hulu SPD dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta.
6: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Kodim 0704 Banjarnegara, Letnan Kolonel Infantri Nodelismen Hulu SPD.
7: Betul.
6: Dan akan membahas mengenai gotong royong membangun desa bersama TNI. Pak Letnan, izin boleh dijelaskan Pak, gimana TNI sendiri memaknai semangat gotong royong dalam membangun pembangunan desa sendiri Pak?
7: Baik, kami dari pihak TNI memaknai gotong royong ini dalam membangun desa adalah bahwa gotong royong itu bukan hanya semboyan biasa atau merupakan tradisi, tapi ini merupakan perwujudan dari kami, khususnya TNI, dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun apa yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di desa. Jadi karena kita merasa bahwa kita berasal dari rakyat, jadi ibu kandung kita itu adalah rakyat. Kita berasal dari situ, kemudian kita berjuang bersama masyarakat demi kepentingan masyarakat yang lebih baik. demikian, Pak.
6: Oke. Lalu Pak, kalau boleh tahu apa saja sih Pak bentuk keterlibatan Kodim 0704 Banjarnegara sendiri dalam pembangunan desa di wilayah Banjarnegara khususnya, Pak?
7: Baik. Keterlibatan kita cukup banyak, Pak, untuk membangun wilayah di Banjarnegara khususnya ada di desa, terutama untuk kegiatan TMMD ini yang ke-129 yang ada di Desa Gumelem Kulon. Itu kita ada sasaran pokok dan ada sasaran tambahan. Yang menjadi sasaran pokok kita adalah membangun jalan rambat beton sekitar kurang lebih 737 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 15 cm. Kemudian juga kita membangun talutnya. Kemudian juga kita membangun gorong-gorongnya. Selanjutnya ada tambahannya adalah membangun pos kamling. Selain itu kita juga sisipkan program-program dari Balpal Kasat yang untuk kepentingan masyarakat yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya adalah RLTH atau Rumah Layak Tidak Huni. Nah itu kita ada 5 titik kita bangun. Kemudian juga membangun MCK atau WC yang include di dalam rumah itu sendiri. Kemudian juga kita membangun sumur bor untuk masyarakat-masyarakat yang memerlukan kebutuhan itu. Dan itu yang fisik, secara fisik itu. Kemudian yang non fisik kita sampaikan di sini bahwa ada juga penyuluhan bela negara, kemudian penyuluhan narkotika, stunting, kemudian program perintah yang lain yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu teredukasi terhadap program-program pemerintah demi meningkatkan sejahteraannya itu sendiri.
6: Oke.
7: Ya, betul.
6: Kalau boleh tahu Pak, dari program-program tadi yang Bapak sebutkan, gimana sih Pak proses penentuan lokasi sasaran TMMD sendiri ini Pak agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri Pak?
7: Baik Mbak, untuk menentukan sasaran-sasaran TMMD yang sudah kita lakukan adalah kita melaksanakan kegiatan kolaborasi antara TNI, Pemda, dan stakeholder yang lain, terutama yang ada di pedesaan, masyarakat yang di desa, untuk menentukan sasaran itu. Mulai dari aspirasi masyarakat desa, melalui musdes musyawarah desa, kemudian atau musrembang desa. Setelah dari musrembang desa, naik ke tingkat kecamatan. Musrembang kecamatan ditentukan sasaran prioritas oleh kecamatan. Kemudian nanti ke tingkat kabupaten, yaitu kabupaten juga menentukan mana sasaran prioritas ditentukan, karena ada beberapa desa yang menentukan apa yang mengajukan, sehingga diprioritaskan. Ini prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan itu ditentukan secara gotong royong, secara kebersamaan, secara musyawarah, bukan ujuk-ujuk ditentukan oleh pihak tertentu atau pihak ini tidak. Jadi seluruhnya menentukan bahwa ini yang pas untuk kita jadikan sasaran TMD untuk kali ini gitu.
6: Oke, siap. Terakhir ya Pak, apa yang menjadi harapan Bapak sendiri nih Pak dari Dandim 0704 terkait dengan gotong royong TMMD ini agar kedepannya itu berjalan lebih lancar lagi Pak?
7: Baik, saya selaku Komandan Kodim 0704 Banjarnegara berharap ke depan untuk kegiatan TMMD dalam hal ini yang kita soroti dalam masa gotong royong, bahwa ini selalu terjaga, diharapkan ke depan ini selalu kita jalankan, selalu kita laksanakan, sehingga program-program pemerintah yang sudah ditetapkan pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan tingkat desa itu sinergi, kemudian menjadi satu, sehingga semuanya itu harapan kita bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan semboyan oleh Bupati Banjarnegara dalam hal ini, ada semboyan Banjarnegara ini adalah menuju Banjarnegara, menuju masyarakat yang sejahtera.
6: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancara bersama RRI.
3: Pendengar, Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya, KAI 25 Purwokerto menggelar T1 Key Run Challenge sebagai upaya meningkatkan kebugaran sekaligus dalam rangka menuju HUT KAI tahun 2026 yang selengkapnya kita simak laporan Yanuar Adi.
0: PT KAI Daup 5 Purwokerto kembali menggelar program kesehatan ketuketan atau bergerak untuk kesehatan season kedua dengan tema 81K 28 Days Challenge. Melalui program ini, KAI mengajak seluruh pekerja membangun gaya hidup sehat dengan menuntaskan tantangan berjalan atau berlari sejauh 81 km dalam 28 hari. Sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 KAI pada 28 September mendatang. Program dibuka secara resmi oleh Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana. Selain mendorong aktivitas fisik, peserta juga mendapatkan pendampingan untuk menerapkan pola makan sehat serta dukungan psikologis, agar perubahan gaya hidup dapat dilakukan secara berkelanjutan. Rangga mengatakan, program Getuk Ketan merupakan implementasi program Wellbeing KAI yang bertujuan membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja, sekaligus mendukung keselamatan operasional perkereta apian. Program tersebut juga dirancang untuk membantu pekerja menjaga kebugaran, termasuk bagi mereka yang mengalami kelebihan berat badan. Seluruh pegawai didorong membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten, sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja.
8: Teman-teman ini dalam fokusnya, salah satu ikhtiarnya adalah dengan menjaga kesehatan. Kebetulan saat-saat ini menjelang ulang tahun kereta api di bulan September nanti, kami men-challenge teman-teman dalam rangka ikhtiar kesehatan untuk terbiasa pola kesehatan ya. Jadi tiap hari berusaha kesehatan dengan mengadakan challenge ini. Jadi challenge ini nanti dalam 28 hari ke depan teman-teman ditantang untuk dapat meraih 81 km.
0: Salah seorang peserta, Andenis Gracia, mengaku antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, suasana kebersamaan antar karyawan membuat kegiatan berlangsung meriah. Dirinya optimis mampu menyelesaikan tantangan 81 km dalam 28 hari, meski harus menyesuaikan jadwal latihan dengan sistem kerja bergilir di KAI.
9: Senang banget, have fun ya. Ini orang-orangnya juga semangat walaupun udah pada berumur, tapi semangatnya gak kalah sama anak muda.
10: Memang sering olahraga lari?
9: Lumayan kalau pas waktu luang gitu. Kalau dibagi dalam waktu sebulan kan berarti kurang lebih 3 kilo ya satu hari ya. Nah itu berarti pas waktunya luang atau pas kerjaannya, schedule-nya lagi agak slow, sempatin buat lari.
0: Melalui kegiatan tersebut, KAI Daop 5 Purwokerto berharap budaya hidup sehat semakin mengakar di kalangan pekerja. Dengan kondisi fisik yang prima, diharapkan kualitas pelayanan dapat terjaga sekaligus menjaga keselamatan operasional kereta api bagi masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
3: Berita selanjutnya dari Purbalingga, sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau opsi tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
11: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi tingkat nasional. Sebelumnya pihak sekolah mengirimkan sebanyak 6 tim dengan 6 inovasi, di mana 5 diantaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Adapun 5 judul inovasi yang berhasil melaju ke tahap penulisan laporan mencakup berbagai bidang, antara lain LISA, layanan informasi SPMB AI Agent terintegrasi WhatsApp, pengembangan budidaya kapulaga untuk meningkatkan produktivitas dan potensi nilai ekonomi pertanian, strategi visual pelestarian lingkungan di era krisis ekologis, menguak temuan peninggalan struktur batuan Iger Karem Purbalingga, serta inovasi pemanfaatan limbah knalpot sebagai eco-kreatif produk. Ashraf Aldeiva, siswa SMA 1 Purbalingga, sekaligus salah satu anggota tim inovasi LISA, menyampaikan bahwa inovasi tersebut sudah diaplikasikan secara langsung di sekolah pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan LISA ini adalah layanan pada WhatsApp bagi masyarakat atau calon siswa baru untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB dengan jawaban yang dikirimkan sesuai dengan juknis dan memiliki akurasi hingga 99%. Adapun saat ini Ashraf dan timnya tengah fokus menyusun laporan akhir dan berharap karya mereka bisa menembus babak final.
12: Opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dari SMA 1 mengirimkan 6 tim dan 5 dari 6 alhamdulillah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan laporan. Pembuatan laporan yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kalau yang akan dipaparkan itu nanti jika sudah mencapai tahap final. Jika sudah final itu nanti akan lomba secara offline, itu nanti kita bisa memaparkan materi. Lalu untuk tahap 2 ini belum ada cara tatap muka atau offline, jadi masih seleksi yaitu laporan.
11: Inovasi ini menyulut rasa bangga dari pihak sekolah. Niken Wahyu Utami, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Purbalingga menyampaikan apresiasi capaian anak-anak didiknya. Niken menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas para siswa, terlebih karya-karya yang digagas memiliki nilai guna dan aplikatif.
13: Ini kan karya-karya dari Kreanova, kemudian tadi yang Lisa. Kreanova walaupun dia belum lolos di provinsi, tetapi dari sekolah mengapresiasi dan menggunakan itu sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Tentunya SMA 1 Purbalingga terus mengembangkan potensi-potensi murid-murid SMA 1 Purbalingga. Karena satu pantikan itu benar-benar maksimal, anak-anak memberikan yang maksimal.
11: Niken berharap inovasi yang diusung anak-anak lolos sampai tahap akhir. Jikapun belum, menurutnya pihak sekolah sangat mengapresiasi karya mereka karena inovasi-inovasi ini bermanfaat di SMA Negeri 1 Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Musim panen kopi di Kabupaten Banyumas mulai berlangsung pada Juli tahun ini. Produksi kopi Banyumas ditargetkan mencapai 324,63 ton. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
14: Musim panen kopi di Kabupaten Banyumas mulai berlangsung pada Juli 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Tahun ini produksi kopi Banyumas ditargetkan mencapai 324,63 ton. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Iin Dwi Suliastik, mengatakan sebagian besar petani kopi rakyat telah memasuki masa panen. Namun karena masih dikelola secara tradisional, produktivitas kopi di Banyumas rata-rata berkisar 0,7 hingga 1 ton per hektar setiap tahunnya.
15: Karena kopi itu kan termasuk salah satu PUD, produk unggul daerah, jadi targetnya itu 324,63 ton untuk tahun ini.
14: Untuk meningkatkan produksi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas tahun ini mendapatkan bantuan pengembangan kebun kopi seluas 50 hektar dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Sumagede, Jatilawang, Lumbir, Gumelar, Kedung Banteng, dan Cilongok. Menurut Iin, pengembangan yang dilakukan masih difokuskan pada aspek budidaya. Sementara pengelolaan pasca panen masih dilakukan secara sederhana karena menjadi kewenangan sektor industri. Di Banyumas, jenis kopi yang paling banyak dikembangkan adalah Robusta, menyesuaikan kondisi geografis wilayah yang berada di dataran menengah hingga rendah. Meski demikian, setiap sentra kopi memiliki karakter cita rasa yang berbeda. Ia menambahkan musim kemarau saat ini tidak berdampak signifikan terhadap tanaman yang telah memasuki masa panen. Pengaruh kekeringan umumnya terjadi saat tanaman masih berada pada fase pembungaan dan pengisian buah. Damara Sakti melaporkan.
3: Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Berikut Andika Satria melaporkan.
16: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Perwakilan UNICEF Indonesia, Ari Rukmantara, menyampaikan fokus utama yang tengah dijalankan UNICEF, mulai dari pemerataan hak dasar bagi anak hingga peningkatan keamanan di era digital. Ari mengingatkan bahwa sejarah peringatan Hari Anak Indonesia telah dimulai sejak 23 Juli 1979, bahkan 10 tahun lebih awal sebelum Konvensi Hak Anak Internasional disahkan PBB pada 1989. Ini membuktikan kesadaran bangsa Indonesia harus terus dijaga lewat tindakan nyata.
17: Jadi UNICEF sedang berjuang memastikan anak tidak sekolah itu dientaskan. Jadi sekarang sudah banyak anak sekolah, tapi ada 1-2 anak yang masih tidak sekolah, bahkan ratusan ribu. Itu kan harus dihindari solusinya. Yang kedua, misalnya ada anak yang menikmati layanan imunisasi dasar lengkap, tapi ada anak yang ditolak mendapatkan imunisasi. Itu kan tidak rata. Jadi kesetaraan, kesempatan yang sama, yang adil bagi semua anak, itu sedang diperjuangkan oleh UNICEF bersama pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, terutama di Jawa Tengah, dan pemerintah kabupaten, terutama di Banyumas.
16: Selain pemenuhan hak dasar di dunia nyata, Ari juga menegaskan bahwa Hari Anak Nasional harus menjadi alarm untuk memperketat keamanan anak di ruang digital. Orang tua diimbau untuk aktif mendampingi anak dan memahami tujuan penggunaan media digital.
17: Jadi ketika ke dunia digital, kalau ada yang pop up itu iklan game atau iklan yang tidak pantas, langsung ditutup kan? Karena kan tujuannya belajar. Terus yang kedua, kalau ada orang dewasa mengajak percakapan yang di luar tujuan, seharusnya bisa langsung ditutup dan dijauhi.
16: Tak hanya peran orang tua, UNICEF juga mendorong konsep jogo konco atau saling menjaga antar teman sebaya untuk saling mengingatkan risiko negatif di media sosial. Apalagi di tengah maraknya kasus pelecehan oleh orang terdekat, Ari mengingatkan pentingnya edukasi batasan fisik bagi anak, serta keberanian untuk melapor bagi korban. Ia menjamin bahwa sistem hukum di Indonesia siap melindungi data dan keselamatan korban. Terakhir, Ari berpesan kepada 80 juta anak Indonesia agar menyadari potensi besar mereka sebagai calon pemimpin dunia dan tenaga produktif global, terlebih di tengah menyusutnya populasi usia muda di negara maju seperti Jepang dan Eropa.
3: Selanjutnya berita olahraga. Olahraga drifting terus berkembang di Indonesia dan kini semakin menjangkau berbagai daerah melalui penyelenggaraan kejuaraan nasional. Salah satunya adalah Speedfest Round 2 di Purwokerto yang menjadi ajang kompetisi sekaligus upaya memperkenalkan dunia drifting kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
18: Kejuaraan Nasional Drifting Speedfest Round 2 yang diadakan di Purwokerto menjadi upaya untuk memperkenalkan drifting kepada masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi drifter dari berbagai daerah untuk berkompetisi di tingkat nasional. Hal ini disampaikan oleh Putri Danizar selaku promotor Speedfest. Ia mengatakan, Speedfest merupakan penyelenggara kejuaraan drifting yang pada tahun ini dipercaya menjadi salah satu promotor kejuaraan nasional drifting. Melalui penyelenggaraan putaran kedua di Purwokerto, Speedfest ingin menghadirkan kompetisi sekaligus memperkenalkan olahraga drifting kepada masyarakat di daerah. Putri menambahkan, penyelenggaraan Speedfest Round 2 di Purwokerto diikuti sekitar 56 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Jakarta. Menurutnya, kehadiran putaran kejuaraan di berbagai kota menjadi kesempatan bagi drifter daerah untuk berpartisipasi tanpa harus selalu mengikuti kompetisi yang digelar di ibu kota, sekaligus memperluas perkembangan olahraga drifting di Indonesia.
19: Jadi Speedfest itu, kita ini yang membuat kejuaraan drifting. Dan untuk tahun ini, itu kemarin kita pertama kalinya di round pertama, itu di first round kita, itu kita memegang kejuaraan nasional drifting. Di round ini ada sekitar 56 starter juga, dan rata-rata itu dari berbagai macam daerah. Tujuan kita sih emang kalau misalnya kita lagi di Purwokerto, ya pengennya juga ada mereka yang mungkin belum bisa ikut event-event drifting di Jakarta, mereka bisa ikut juga bareng sama drifter-drifter yang biasa main di Jakarta gitu.
18: Selain menghadirkan kompetisi, Speedfest juga berupaya memberikan pengalaman yang berbeda bagi peserta maupun penonton di setiap penyelenggaraannya. Kedepan, Speedfest berharap penyelenggaraan kejuaraan nasional drifting di berbagai daerah dapat semakin memperluas pengenalan olahraga drifting kepada masyarakat. Melalui ajang tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal dunia drifting serta tumbuh minat generasi muda untuk terlibat dan mengembangkan olahraga otomotif di Indonesia. Aisyah Nanda melaporkan.
3: Mendengar informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 25 Juli tahun 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jangan disuruh sabar banget, kita mau murup bae telepon. Padahal ya orang mulai kok ya, Chan. Luar biasa, Pan Chan. Ya wes, kalau begitu langsung saja saya buka kesempatan ya di 632336. Sing mau wis dela-dela miss call ya. Ya mau call WA juga boleh, silakan nanti di 08112540911. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo. Lokae. Giliran dibuang na lawang malah lunga. Dicoba lagi 632336. Kalau enggak ya berarti saya ke WA saja ya. Call WA 08112540911 ada Bu Ida. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gasik sekali Bu Ida.
2: Suara satu lagi deh.
1: Iya benar ya. Berarti dua kali ngesuk ping telu li gelas.
2: Oli gelas.
1: Iya, ping telu. Sehat Bu Ida.
2: Itu sih.
1: Kenapa?
2: Tadi sama ya. Kenapa? Kayaknya kumbang asam aja dari tadi deh.
1: Bu Ida sehat.
2: Alhamdulillah, matanya sehat. Ya.
1: Alhamdulillah, syukur. Ada rencana mau malam mingguan kemana ini Bu Ida?
2: Mau karaoke aja sama
1: Kalina. Luar biasa, nanti sama Kiki ya.
2: Iya.
1: Oke, ya. Tapi enggak ada acara kemana gitu sama keluarga apa?
2: Enggak. Ini nanti Bapak itu apa? Ngecat jalan.
1: Oh. Oh, ini Agustusan ya, udah mulai Agustusan ya.
2: Anaknya ya rapat lah remaja gitu.
1: Oh, mantap. Aktif sekali di desa ya. Iya. Atau Bapak Lurah malah, Bapak Kepala Desa.
2: Bukan. Oh.
1: Saya kira.
2: Setelah Pak Lurah yang mengawasi tok ya.
1: Oh iya, saya kira Bapak Lurah. Oke, ya memang sudah mulai kerasa nih grengseng 17-annya ini. Bisa akhir bulan ya. Juli ya. Oke, Bu, monggo ada cuma kamu Rita Sugiarto terus terjebak rasa nyaman semua karena cinta. Ada tak? Eh, yang mana? Asik, betul.
2: Di dunia ini.
1: Asik, asik. Cuma kamu. Boleh, nanti saya putarkan spesial untuk Bu Ida pokoknya.
2: Salamnya ya.
1: Mangga.
2: Ya pertama buat Mas Arya sebagai selalu. Selamat ya. Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Ibu Muninga, Bu Munija, Tempok Tini, Mama Lun, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Mama Harus Dianto, Mama Cantika, iya Mama Cantika masuk, ini ada Mas Arya.
1: Mengkobargi ya mesti.
2: Mama Medede, Mama Indes, ayo masuk. Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Mama Darisa, Mama Wati. Mr. Balo di Bicara Payung masuk juga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Mr. Balo, Mr. Genjot, Kumbang Asma, Bapak Armin, Bapak Molana, Bapak Ilham. Enak banget ya. Udah nanti yang di bawah aku copy paste aja.
1: Oke, okay, siap.
2: Iya. Buat tetanggaku Bu Sito dan teman-teman Budia di Sokareja.
1: Oke. Okay. Udah itu aja. Oke, okay. Siap.
2: Terima kasih Mas Arya.
1: Matur nuwun Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Ayo berpantun. Mana pantunnya?
3: Tak ada angin, tak ada hujan.
1: Cakep.
3: Mangga jatuh di hari siang.
1: Yo,
3: tak ada wanita lain yang selalu kurindukan.
1: Asik.
3: Cuma orang Banyumas yang selalu aku sayang.
1: Eh, siapa saha-saha orang Banyumasnya, Namina saha?
3: Saha we lah.
1: Tidak, ini harus dikasih tahu dong.
3: Mas Arya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ya selalu ya.
1: Ya, Mas Herdi bagaimana?
3: Jalan ke surga ada di sebelah kanan.
1: Cakep.
3: Sampai situ baru ditemukan.
1: Cakep.
3: Jangan lupa Mas Arya sebelum siaran. Sarapan dulu, jaga kesehatan.
1: Asik. Iya dong, harus.
3: Iya dong.
1: Siap pokoknya.
3: Kemarin adalah masa lalu.
1: Mantap.
3: Sekarang saatnya ke lembaran baru.
1: Asik.
3: Kukirim salam doa untukmu.
1: Asik.
3: Semoga Mas Arya tak pernah meninggalkan kewajiban di waktu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Semoga konsisten selalu.
3: Ngomong-ngomong lagunya apa yang udah disediakan?
1: Lagunya abis ini ada Cuma Kamu. Terus ada Tajamnya Karang. Ada Mawar Putih. Ada Rindu Semalam. Ada Sugeng Dalu. Ada
3: tadi bilang ada Sama-sama Cinta ya?
1: Apa?
3: Tadi Mas Arya bilang ada lagu Sama-sama Cinta ya?
1: Semua Karena Cinta.
3: Hah?
1: Semua Karena Cinta.
3: Ya udah itu aja ya.
1: Oke, siap.
3: Nah, yang pertama buat Mas Arya ya.
1: Asik.
3: Selatu. Tadi Ibu Ida ya?
1: Iya, betul.
3: Yanti Bung Ningah juga ya.
1: Mm-hmm.
3: Buat Badarisa juga ya.
1: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Juga ya. Buat Pak Katimin juga, Dasrun juga, Radun juga.
1: Siap.
3: Ya. Putri Tasikmalaya, Mama Rini okay. juga ya. Pak Tamin, Pak Jamal juga ya. Pak Gendro juga.
1: Okay.
3: Buat Mama Pain juga ya. Mama Luna juga ya. Pak Disun juga. Terus Permana Herman juga ya.
1: Okay.
3: Buat Adela juga, Mbak Titin juga, Mama Pain.
1: Siap.
3: Terus Bu Yanti juga ya. Buat Balastri. Harnum juga ya. Mama Eri juga. Buat Kembang Asmara. Buat Mama Ade. Buat Pak Eri Sidanto juga ya. Terus ya buat Mama Ning ya. Pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Mas Arya matur kesuwun ya.
1: Nggih, sami-sami.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus selanjutnya ada siapa nih? Halo, ada siapa nih? Mamah Dede. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mas Arya.
1: Betul sekali. Dengan Mamah Dede apa ya?
4: Iya.
1: Oh iya, betul. Apa kabar Mamah Dede?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Iya,
4: Mas Arya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mama Dede sih di mana posisinya ya?
4: Purwojati.
1: Oh, Purwojati. Oh, ternyata jauh juga ya. Berarti deket Tegar Duren ya, tetangganya Macantika ya?
4: Iya. Terus itu satu desa sama marasepuhnya Mbak Inka.
1: Oh, alah, tetangganya Mas Aris. Kalau di sana Ponang ya? Siapa namanya? Aris Ponang.
4: Aris mana sih? Rizky.
1: Aris. Finta apa Inka?
4: Inka.
1: Oh, Inka, aku dengarnya Finta karena ada juga yang di situ orang RRI, orang RRI. Iya. Oh, Inka, maksudnya Rizky. Oh, alah.
4: Iya.
1: Tetangganya Rizky. Oh, alah. Ya. Oke. Okay. saya kira saya dengarnya Finta bukan Inka. Oke. Okay. Iya. Oh, ternyata
4: tetap. Salam Mas.
1: Oke, siap.
4: Salam yang pertama buat Mas Arya dan keluarga. Terutama itu loh, istrinya Mas Arya. Semoga tabah menjadi istri seorang penyiar.
1: Kenapa, Mbak? Kenapa, Mama?
4: Soalnya buat rebutan di dalam udara.
1: Iya, enggak apa-apa kan cuma di udara. Kalau di darat kan milik istri selamanya.
4: Ya, iya, makanya.
1: Aduh. Siap, besok oke lah.
4: Yang kedua buat Mama Cantika, Mama Ake, Mama Tia, Mama Rusti, Mama Ibas, Mama Luna, Kiratun, Kita Langsuwati, Kibalo, Mister Genjot, Maria, Ki Kumbang Asmara.
1: Oke.
4: Okay. Mama Tia.
1: Siap.
4: Mama Siti Kadar.
1: Mm-hmm.
4: Besar. dan untuk semuanya. Dan siap. Terima kasih buat Mas Arya.
1: Mm-hmm. Nah, oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Dede ya. Katanya seru sabu, sabar kan di udara, di darat kan beda ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, dengan siapa di mana?
5: Dari mana saja
1: lah. Mana sobo?
5: Bukan, ya Allah.
1: Eh, siapa sih? Lu siapa sih? Dari mana Wonosobo?
5: Siapa saja gitu lah.
1: Oh, siapa? Jan, ngerti tanggal selawean kayak gue kadang kok lah, Jan.
5: Masa kan lu pura-pura lupa Mas Arya kali.
1: Lah, suaranya jauh sekali nih.
5: Orang udah cepet sama radio.
1: Cecel orang kerungu nyong. Nah, iya. Loh.
5: Darisah, maaf.
1: Astagfirullahaladzim, Mbak Darisah. Ya Allah, ya maafkan saya.
5: Siapa Mas Arya setia paling setia punya?
1: Eh?
5: Mas Arya paling setia.
1: Ya, ya jelas. Neng Korea izin karo jenenge.
5: Iyalah.
1: Ya, ya
5: maksudnya.
1: Ada cuma kamu, terus ada terjebak rasa nyaman, ada makan hati, ada tajamnya karang, ada mawar putih, ada rindu semalam, ada sugeng dalu, terus tanpa batas waktu, ada suka teki, ada badai derita. Hah? Sugeng dalu. Oh, tanpa batas waktu. Iya, jelas dong. Seperti cintanya padamu. Silakan buat siapa aja?
5: Ya, salamnya lo, Mama Luna, Mama Kawati, Mbak CM.
1: Siap.
5: Terus buat Mama Ica. Yang dari kemarin itu Mama DJ.
1: Oke. Okay.
5: Buat Mama Arke, Pak Anto, Pak Catron, Pak Anto. Spesialnya buat Mas
1: Herdi
5: yang tersayang.
1: Asik, oh ini dia. Tadi saya tanya orang Banyumasnya mana, ternyata. Halo? Laka. Oh alah, berarti ketebak ya. Dan berarti yang di Banyumas siapa? Ternyata aku tahu. Enggak ada yang bercanda ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Saya harus break dulu ya, muterin lagu dulu sambil nyongarep ambekan di sit sedela. Karo ngejogi kia apa? Ngejogi galon di sit. Oke, ya masih untuk Anda yang ingin bergabung nanti saya buka kesempatan lagi ya. Yang mau WA juga boleh, silakan 0811-2540-911. Ada beberapa WA yang sudah masuk, tenang nanti saya akan bacakan ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Asik. Lagunya mantan alunan gue ya. Jogetnya joget sing alunan bae, mengikuti alunan musik lagu gue. Asik. Asik. Ini ngarep ngapalnya lagu gue nggo Karlinaan ngesuk. Siapa sing wani duet ngesuk karo nyong ya? Asik.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan terlebih dahulu Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal menggelar malam puncak pemilihan Duta Wisata Sinoksitong 2026 dengan mengusung tema Teatrikal Rama dan Sinta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Hanan Ma'ruf. Hanan.
2: Ya pendengar, pada malam puncak pemilihan Duta Wisata Sinoksitong Kota Tegal tadi malam berlangsung meriah dengan mengusung tema Pesona Harmoni Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ajang regenerasi duta wisata sekaligus media promosi pariwisata dan budaya Kota Tegal. Pada grand final tersebut, Naswa Permana Satriani Putri dari Universitas Diponegoro dan Tahta Ardi Saputra dari SMA Negeri 3 Kota Tegal berhasil terpilih sebagai Sinok dan Sitong Kota Tegal tahun 2026. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Mas dan Mbak Jawa Tengah serta duta wisata dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah ekskarisidenan Pekalongan. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kota Tegal, Dian Eka Kusuma Wardani mengatakan penyelenggaraan Sinoksitong tahun ini berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurutnya antusiasme tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi duta wisata di Kota Tegal.
3: Tahun ini berlangsung dengan lancar, meriah, dan akhirnya generasi untuk Duta Wisata Kota Tegal, regenerasinya terus terjaga, dan telah terpilih malam ini Sinok Naswa dari Universitas Diponegoro dan Sitong Tahta dari SMA Negeri 3 Tegal yang menjadi Sinok dan Sitong Kota Tegal tahun 2024.
2: Pagelaran tahun ini juga menghadirkan pertunjukan Teatrikal Rama dan Sinta sebagai bagian dari konsep Pesona Harmoni Nusantara. Konsep tersebut dipilih untuk memperkenalkan kekayaan budaya Jawa Tengah kepada masyarakat yang hadir maupun penonton yang menyaksikan melalui siaran langsung di Coklat Ufot Videografi. Dian menegaskan penyelenggaraan Sinoksitong tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga menjadi sarana mempromosikan potensi budaya dan pariwisata daerah. Duta wisata yang terpilih nantinya akan menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal dalam berbagai kegiatan promosi.
3: Sinoksitong Kota Tegal, Duta Wisata Kota Tegal kami berharap mampu menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal sebagaimana mestinya. Karena semestinya pariwisata itu indah, nyaman, dan mampu memberikan kenangan yang baik kepada kita semua.
2: Ya, terpilihnya Sinoksitong Kota Tegal 2026 menjadi ajang bagi duta wisata baru untuk mengemban tugas mempromosikan potensi pariwisata, budaya, dan kearifan lokal Kota Tegal. Kehadiran Sinoksitong 2026 juga diharapkan mampu memperkuat citra Kota Tegal sebagai destinasi wisata yang menarik dan berdaya saing tinggi. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bro Dangdut adalah kita. Yuk dimulai maning ya. Silakan 0811-254-0911 atau juga di 6323-363. Saking semangatnya ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut adalah kita Mas Febri Uding ya.
1: Loh kok salah.
2: Apa sih Mas Ronik apa?
1: Salah.
2: Apa sih? Arya.
1: Penyiar baru. Ahmad.
2: Ahmad di meja.
1: Ahmad Suparman. Iya. Penyiar anyar.
2: Jangan nyari gue ya.
1: Iya, anyar banget. Nembe metu.
2: Itu temera jenan gue.
1: Nembe metu dina kia sih dibungkus plastik.
2: Asi segelan ya.
1: Asi mambu pabrik pokoknya.
2: Mau pabrik
1: urung dikumbah acan pokoknya.
2: Urung dikumbah ya mambu anyar.
1: Iya mambu anyar.
2: Kumbah jempol kan mambu anyar.
1: Iya ya. Bener mambu anyar pokoknya lah.
2: Iya. Apa esi, unik ya apa oke apa ya.
1: Esi 0 kilometer pokoknya.
2: 0 kilometer urung dipanjer.
1: Iya surung tirajen.
2: Dan lagunya apa Mas Ahmad?
1: Lagunya terjebak rasa nyaman makan hati mawar putih rindu semalam sugeng dalu suket teki badai derita purnama merindu takkan cani.
2: Merindu gue
1: nice
2: gue.
1: Lagi merindu mesti ya.
2: Lagi merindukan Pro Dangdut kisah penyiarannya.
1: Iya jelas.
2: Ya salam nge Bardisun lagi dasrung ke Adun. Terus Mama Indas, Mama Cantika.
1: Oke.
2: Terus Bu Muninga, Munica, terus Bu MM. Terus Sarmila.
1: Sarmila.
2: Terus Mama Cantika.
1: Sarmila.
2: Terus juga buat Anu, Ade, Mama Ida, Bu Ida, Mama Syifa.
1: Oke. Okay.
2: Ya KBP lah, wong singgung nganyar-nyar lah.
1: Iya.
2: Ya, ini kemisar genjot.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ya, dia sebagai penyarannya yang moga-moga betah ya nyar.
1: Iya, siap. Soko kelas, betah.
2: Pokoknya betah nengkono lah, cek iya. Kerah karo patiri, lu kerah karo Mbak Desi. Mbak Desi nang ono orang gue.
1: Orang habis balik yang mau dina subuh, turun deh. Turun.
2: Ya, habis KBP yang Mas Ahmad.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyar pisan pokoke lah. Esi dibungkus plastik, esi rayen esi 0 km. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bisa nyambung lah.
1: Nggih, sinten iki?
3: Ali Kang Bawor.
1: Kang Bawor teng pundi Kang Bawor?
3: Masih teng Purbalingga.
1: Oh Purbalingga, Purbalingga ini pun dek.
3: Iya teng mereka mau nih kisah berlega.
1: Oh daerah pun dek si Purbalingga nih.
3: Masih ke kota.
1: Oh kota, saking alun-alun pun dek.
3: Aliku teng Riko.
1: Oh daerah alun-alun.
3: Iya.
1: Oh geng. Ya sering liwat ngono nyong.
3: Pemain sudah dalam mereka. Dan sekeso.
1: Geng.
3: Lagu lagunya ikut saja.
1: Oh, ikut saja, oke siap.
3: Ya, salam-salam buat Pak Santosa, Pak Zaidin, Pak Misman, Pak Sumati, Pak Niamian Ur, Pak Daromi, Pak Tio, Pak Sarkono, Pak Kismono, Pak Rokati, Pak Tosa, Pak Sumati, Pak Eko, Pak Margito, Pak Suwarno, Pak Sutio, Pak Mugloho, Pak Garmin, Pak Tosan, Pak Muasu.
1: Nggih,
3: sugeng
1: megat
3: aten. Nggih. Istirahat. Nggih. Salam
1: Pak Robert Jenengan. Siap. Salam kenal, salam tepang, nggih.
3: Nggih.
1: Matur nuwun Pak Bawor. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Jimaning apa ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Subhan di Sirau.
1: Oh Mas Subhan di Sirau, apa kabar Mas Subhan?
4: Saya alhamdulillah.
1: Pripun kondisi Sirau, aman?
4: Aman.
1: Aman, syukur ya. Tidak ada yang kesulitan air nggih?
4: Aman.
1: Aman, alhamdulillah. Nggih syukur lah. Syukur.
4: Kirim-kirim salam.
1: Nggih, mangga Mas Subhan. Untuk siapa?
4: Gasrun.
1: Nggih.
4: Terus Tante Luna.
1: Hmm.
4: Terus siapa mending ya? Mister siapa mau kae?
1: Mister Kenjot, Mister Balo, Mister
4: Kumbang.
1: Kumbang Asmara.
4: Ya, Kumbang Asmara, salam kenal mawon.
1: Hmm.
4: Buat penyiare.
1: Nggih.
4: Sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin, sawang sulipun. Mas Om nggih sehat. Nggih.
4: Matur suwun.
1: Nggih, sami-sami. Mangga.
4: Ini apa, Mas?
1: Lagunya di sini ada Rindu Semalam, ada apa Miki Kemawar Putih, Sugeng Dalu, Badai Derita.
4: Selendang biru ana ora?
1: Selendang birunya, selendang biru ada?
4: Oh iya gue.
1: Selendang biru mawon?
4: Nggih.
1: Nggih, siap.
4: Matur suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Subhan, Mas Subhan di Sirau. Ya berarti Perak karo Desa Ninyong ya. Berarti sedesa pura sih ya. Kayaknya sih sedesa ya. Sedesa sekecamatan maksudnya kok. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Ini dari Bapak Anto di Banyumas ya. Selamat siang Mas Arya, lama gak tugas. Kemarin tugas Pak Anto ya. Kirim salam yang serupa. Kirim salam untuk semua pendengar Pro Dangdut. Begitu. Kirim lagu ini untuk Kang Dasrun, Pak Jamal alias Pak Unggah, Kang Kardisun, Ibu Fitri yang purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, Mbak Siti KDM di Purbalingga, Mas Herman di Rembang, Mbak Darisah di Lahar Wetan, Ibu Tuti di Kalisalak, Kang Radun FM, Mr. Balo di Bidara Payung, Pak Kirno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mas Arya. Kang Dasrun belum masuk ya. Request lagunya Niken Salindri. Mas Arya tadi dimasakkan apa? Mas, sebabnya hari ini Mas Arya lagi semangat banget ya. Apa karena sebentar lagi Mas Arya setia gajian? Gajiannya sih suai sih seminggu maning. Ya lagi seneng baik sih, lagi bahagia ya. Yang namanya hidup itu kan harus dinikmati, harus selalu bahagia. Ya walaupun tanggal tua tetap semangatnya semangat muda. Jadi Kang Dasrun kan kayak gue, tanggal ke tanggal tok, angka. Tanggal ke angka nang kalender. Jadi ya tergantung bagaimana kita mengisinya, harus semangat ya. Mas Arya setia, setiap tikungan ada ya Mas Arya. Ada apa? Ada nasi padang setiap tikungan. Semoga RRI selalu jaya. Amin ya robbal alamin. Selamat bertugas. Semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan. Doa terbaik juga untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sekarang giliran saya akan bacakan WA yang sudah bergabung ya. Ada beberapa WA yang dari tadi ternyata skip ya. Kelibatan, baik mohon maaf banget ya, baru bisa kebaca ya. Maklum biasa sibuk sih ya. Sibuk yang nelpon maksudnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya Setia. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Dari Kang Tohirin yang ada di Purbalingga. Nyungkake tujurku Kang Tohirin bakul geduk. Salam buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Bro Dangdut siang hari ini. Request lagunya Sugeng Dalu ya. Walaupun sekarang Sugeng Siang tapi Sugeng Dalu. Iya sih, ya warna-warn tapi ngerone lagu Sugeng Dalu itu menyenangkan gitu. Oke, salam buat Mas Arya saja, salam kenal untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro Dangdut ya, dari Kang Tohirin. Terima kasih Kang Tohirin, matur nuwun banget ya sudah bergabung. Terus juga halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Arya Setia? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat semua saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut di kesempatan kali ini. Ini dari Bu Tanti yang ada di Sokaraja. Salam buat semuanya saja, selamat siang. Request lagunya Purnama Merindu, kalau enggak Selendang Biru. Oke, siap, insya Allah nanti ya. Terus juga ada Bu Warsini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagunya Sugeng Dalu tadi sudah ya. Salam buat semuanya saja, buat Mas Arya yang selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Nggih, amin. Matur nuwun. Doa terbaik sewangsulipun juga untuk Bu Warsini dan keluarga. Terus juga ada Pak Romadi bakul tempe larangan kembaran hadir dalam Pro Dangdut. Yang Mas Arya bisa nih Mas Kumbang ora paham ya. ngandel bae Ahmad. Apa miki Ahmad? Ahmad Sobirin apa siapa miki? Benar tuh, menganyar banget kok masih dibungkus plastik. Ahmad Suparman, gua Ahmad Sobirin. Ahmad Suparman, penyiar baru Prasatu di Purwokerto. Salam buat sekabehane bae lah, matur nuwun nggih, sami-sami Pak Romadi badai birunya diplay coba nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Arya Setia. Jan kit mau guyu bae dadi kencot maning, padahal mau awan wis mangan dadi kencot maning ya wis lamadang maning. Lah alasan. Masang rona Pro Dangdut gawe kencot kebro ceritane. Nek krimaringane ora apa-apa ya. Ini harus diteliti nih hubungan antara lapar dan juga bisa bae sih masuk akal. Kan ngrona lagu dangdut jogetan kesel terus kencot ya, sing mau nih sarapan mau esok karena wis energine dinggo nggo dangdutan akhirnya kencot maning ya, bisa bae masuk akal sih. Terus karena saking semangate jogetan kan keringetan, nah akhirnya kan stok makanan dalam perut yang tadi sudah disantap habis karena keluar jadi keringet, kencot maning ya, pantas juga sih ya. Aduh, anak-anak bayi. Ya, salam buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Jangan nyunggu guyu baik kita mau yang ngurungnya Pro Dangdut. Ngomongnya pada just temen ya. Ya, syukurlah bisa gue hiburan nyong ya. Pada sehat-sehat, pada sing, pada seneng dangdutan. Nyong ngurungok natok be seneng pisan ya. Dari Pak Ahmadi yang ada di Batu Raden. Wah, Batu Radennya mana ini Pak Ahmadi? Banyak yang di Batu Raden juga. Salamnya buat Mas Arya, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sawang sulipun juga ya Pak Ahmadi, sehat selalu. Yo jogetan maning. Eman dan banter sedikit jogetane. Soalnya kendangannya mantep banget ya. Yo. Purnama Merindu Kalia Siska, asik. Tarik pokoknya. Ser ser ser. Asik asik. Asik asik. Iya. Yo. Yuk tenang olahraga ge. Iya. Pokoknya asik banget lah. Selamat mendengarkan. Yuk nikmati bersama. Asik. Brrr.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Prodangdo di kesempatan siang kali ini ya. Semoga lagu-lagu yang tadi di request semuanya bisa saya putar. Semoga kalau memang ada yang terlewat ya mohon maaf ya. Kadang anu wong enggak kelalenan apa menis tanggal selawe mengdur biasanya kayak duk-duk kawake pegel ya, ndak semut-mut, tege sirae mumet. Itu namanya penyakit di tanggal tua ya. Oke, yang jelas terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda. Selain ini nanti ada Onyx yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali sore hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto sore ini edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto sore ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan simak siaran Green Radio bersama RRI Pro 1 Yogyakarta dan dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas DIY Jateng pada pukul 16 waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak berbagai macam program dan juga lagu-lagu menarik hingga informasi menarik lainnya di sepanjang Purwokerto sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menyimak siaran Green Radio.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sembilan tiga poin satu. Pro satu. Channel informasi dan inspirasi.

dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Iya, baik pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita akan menyimak Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio sore hari ini, produksi dari RRI Yogyakarta.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Pendengar, selamat sore. Pendengar di Yogyakarta dan sekitarnya, Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan sekitarnya. Kalau kita bicara mengenai energi, terutama energi terbarukan, akhir-akhir ini memang selalu kita butuhkan. Maka di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio, kita akan berbicara, kita akan mengupas kali ini mengenai mengelola energi mikrohidro berkelanjutan, suara dari Kedung Rong. Nah, kebetulan sekali saya sudah bersama dengan melalui sambungan telepon ya, Pak Rejo Andoyo, operator PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kedung Rong. Kita akan coba sapa. Selamat sore, Pak Rejo.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Erna di sini, Bapak.
2: Oke, selamat sore. Saya panggilnya Mbak aja ya.
0: Oh ya, boleh, boleh. Namanya juga dari Jogja, nye, Pak, nye. Jadi Mbak, nye. Iya, baik. Mungkin nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung di sore hari ini, kita persilahkan di line telepon 0274-580-333. Sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Pak, kenalan dulu. Kedung Rong. Kedung Rong itu di mana toh, Pak?
2: Oke, Kedung Rong itu... Mbak Erna sudah pernah ke Ndekso?
0: Cek sebentar. Kalau nggak salah bagian barat daerah istimewa Yogyakarta ya? Agak ke barat gitu ya?
2: Betul sekali, Mbak. Di Kulon Progo itu.
0: Yeah. Oh. Ya, dari di Kedung Rong itu Ndekso itu ya? Atau...
2: Anu masih ke barat lagi sekitar 2 kilo ke arah Samigaluh, tapi Samigaluhnya belum nyampai kecamatan, baru perbatasan antara Kalibawang dengan Samigaluh begitu.
0: Iya, baik. Nah, ini catatan yang tak terima, Pak Rejo ini adalah operator PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kedung Rong. Bisa cerita dulu, Pak, sudah berapa lama jadi operator PLTMH Kedung Rong, Pak Rejo?
2: Ya, sebenarnya bukan saya sendiri ya, Mbak ya. Dulu itu di awal-awal tahun 2000, kok akhir tahun 2012, maaf. November itu kan ESDM itu selesai membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di dusun kami. Itu sebenarnya selesainya di bulan Juli ya, kalau tidak salah itu lah. Tapi kan saya kurang tahu, Mbak, untuk serah terimanya gitu, serah terimanya itu ke desa atau ke siapa itu saya kurang tahu. Nah, setahu saya itu alat itu kok tidak dinyala-nyalakan gitu loh, Pak. Inisiatif dari teman-teman kami, ada Pak Suhat, ada Pak Wit, ada Mas Rohmat, itu mencoba untuk menggenapi, Pak. Jadi sebagian ada yang kurang dari, umpamanya dari pin ini nanti disambungkan pakai kabel ke pin sebelah mana, itu kira-kira gitu, Pak. Itu belum ada yang satu turbin tipe LGI itu belum ada sambungan-sambungan kabelnya. Lah, karena saya itu punya nomor teleponnya Bang Dadan Mardiana. Bang Dadan Mardiana itu teknisi dari pabrik CV Inti Cihanjuang Bandung waktu itu. Pas pembangunan daripada PLTMH itu kan saya diberi amanah sama Ibu Dukuh. Saya sama Mas Adi Mas Tari itu untuk sedikit belajar lah tentang mikrohidro itu di CV Inti Cianjuang Bandung itu selama 2 hari kalau tidak salah. Itu sepulang dari sana itu kan mikrohidro belum jadi ya, terus selang berapa bulan jadi. itu melihat kondisinya kok begini, kalau dialiri air kok belum ada listriknya. Itu kita tanya, awalnya tanya Pak, tanya untuk alat komunikasi belum seperti sekarang ada HP Android. Kalau dulu masih HP telepon sama SMS itu. Mau kirim foto juga masih kebingungan. Kita waktu itu sama teman-teman, ada Pak Suat, ada Mas Romat, ada Pak Wit. Itu cuman menggambar pakai kertas nih, Pak. Umpamanya terminal A1 ini nanti disambung kemana, yang A2 disambung kemana, yang N1 kemana, itu tanya sama Bang Dadan tadi. Susah dirasa selesai, gimana Bang cara ngidupinnya gitu. Nah itu terus dipancing, Pak, istilahnya dipancing itu di setelah air itu dialirkan ke turbin, itu menjadi nanti setelah air itu bertabrakan dengan turbin, itu kan akan menjadi energi mekanik berupa putaran gitu. Nah, dari putaran itu nanti untuk menggerakkan poros as generator. Lalu sudah poros as generator, nanti akan timbul arus listrik. Tetapi untuk yang generator satu ini kan belum ada hasil listriknya. Itu harus mancing istilahnya. Mancing memakai baterai. Baterai sepeda motor yang 12 volt itu juga bisa. Tapi lebih enaknya kita dulu minta listrik tetangga, punya Pak Wit itu, pakai kabel mungkin panjangnya sekitar 30 meteran dibawa ke situ. Terus di panel-panel generator itu dikasih sepletan, jadi di konslet ke antara netral sama fase, jirit-jirit gitu. Nanti karena porosannya sudah berputar, listriknya langsung nyala gitu. Waktu itu seperti itu, Pak. Itu
0: Iya, artinya mikrohidro itu pembangkit listrik dari air ya, Pak ya. Jadi kalau ceritanya Pak Rejo seperti itu tuh, tenaganya dari air.
2: Jadi boleh dikatakan seperti gini, Mbak. Sebenarnya selen, kalau selen itu kan yang narik mesin ya. Nah, kalau di kita ada generator listrik 18 kW, tapi yang narik air gitu ceritanya gitu.
0: Iya. Nah, kenapa di mana tadi Kedungrong ini kok dipilih mikrohidro nih, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Pak? Memang di sana apakah memang aliran air itu banyak atau seperti apa toh?
2: Oh ya, Mbak. Dusun kami itu terbelah, Mbak. Terbelah oleh saluran irigasi Kali Bawang. Kebetulan saja di tengah dusun kami itu ada hidrologi, tingginya sekitar 7 meter. Jadi ada air terjun tingginya sekitar 7 meter. Nah, pada hidrologi tadi yang dimanfaatkan untuk dibuatlah PLTMH tadi.
0: Ya, artinya bukan hanya air yang harus dijaga ya, Pak, tapi lingkungan sekitar juga, Nje.
2: Nje, Mbak. Kalau dulu di tahun 2012 itu kita memakai mikrohidro ya, kita menggerakkan mikrohidro itu masih enak, Mbak. Itu masih katakanlah 2 hari 2 malam kita nyalain, enggak kita bersihin, itu masih oke lah. Tapi semakin kesini semakin banyak, tapi semakin banyak sampah ya, sampah organik, anorganik, wah macam-macam pokoknya sampahnya. Jadi kita sekarang menyalakan mikrohidro itu hanya 1 hari 1 malam. Nanti sudah jam 4 sore kita matikan. Kita tutup pintu air yang menuju ke rumah mikrohidro. Kemudian nanti membersihkan sampah di depan pintu air itu ada istilahnya saringan air atau namanya trash track gitu. Itu ada 3 buah itu dibersihkan semua, nanti bersih dari sampah. Airnya nanti dibuka lagi gitu, Pak.
0: Nah, ini kan berarti harus ekstra nje, Pak nje. Kan harus membersihkan sampah juga sekarang. Apakah masyarakat sekitar juga ikut terlibat, Pak, untuk bersih-bersih sampah ini, menjaga lingkungan sekitar begitu?
2: Oh, nje. Di kita itu dulu yang di rumah ya, Mbak, ya, itu Pak Widarto sama saya. Tapi Pak Suhadi itu karena dia ASN ya Mbak ya, mohon maaf. Jadi waktunya banyak tersita di pekerjaan. Pak Wit itu karena dia pamong desa. Nah itu kalau nanti sudah sore itu biasanya bisa membantu. Tapi semenjak tahun November 2023 itu beliaunya kena stroke Mbak. Terus ini sementara saya tidak boleh sesudah Pak Wit kena stroke tadi, ini saya engkel sendiri. Tetapi perjalanannya juga tidak mulus Mbak, karena itu dulu pernah dicoba. Kita ngerawat, membersihin sampahnya itu per RT. Jadi, satu minggu RT 51. Nanti satu minggu lari ke RT 52. Satu minggu lagi RT 53. Satu minggu kembali ke RT 51 lagi. Tapi lama-lama itu, ada pertemuan lapanan dusun itu lama-lama masyarakat itu, ya itu biar dihandle Pak Wit sama Pak Rejo aja gitu. Kalau saya ya gimana Mbak, karena itu amanah dari warga masyarakat, ya aku jalanin aja kalau saya masih mampu gitu aja.
0: Oke. Iya, baik. Jadi masyarakat tetap terlibat, tapi ya lebih banyak Pak Rejo aja ya.
2: Ya boleh, bisa dikatakan begitu Mbak, tetapi saya juga enggak sepenuhnya saya Mbak. Kadang-kadang kalau saya ada keperluan pergi, nanti saya serahkan ke Mas Farman, nanti saya telepon Mas Farman, saya mau ada acara ke sana jam itu saya serahkan ke Mas Farman. Kalau sekarang malah ini Mbak, kita sudah mencoba ke ranahnya yang anak-anak muda supaya nanti ada regenerasi gitulah.
0: Iya. Jadi bukan hanya melibatkan warga orang tua saja, tapi juga teman-teman muda.
2: Iya Mbak, untuk tahun ini sudah kita menggerakkan ini pemuda-pemudi yang tergabung dalam, karena walaupun Karang Taruna tadi tidak keseluruhan dilibatkan, tetapi mungkin 1, 2, 3, 4 mencoba kita libatkan nanti, supaya bisa apa ya Mbak ya, bisa meneruskan ini pengelolaan mikrohidro ini.
0: Iya. Oh ya Pak, mikrohidro itu kan menggunakan apa sih, energi air ya. Apakah di situ memang ada sungai, aliran air atau tangkapan air atau seperti apa toh Pak sebenarnya?
2: Di tempat di dusun Kedungurang ini Mbak. Dusun kami itu terbelah jadi dua oleh saluran irigasi Kali Bawang.
0: Oh, irigasi Kali Bawang.
2: Ya, itu saluran irigasinya itu untuk persawahan ya, airnya itu untuk persawahan di Kulon Progo sampai Pengasih sana. Itu debitnya 6.000 meter kubik per detik. Terus ambilnya dari Sungai Progo itu, dari Ancol Kali Bawang gitu Mbak.
0: Iya, artinya menjaga debit air, debit sungai itu tetap banyak, tetap tinggi itu harus selalu ya Pak ya, supaya bisa menggerakkan ini tadi ya, pembangkit listriknya ya Pak ya.
2: Iya, kalau di kami belum nyampe ke situ Mbak, ada gerakan seperti itu belum, tetapi kemarin ada kunjungan dari Bapak Wakil Bupati Kulon Progo itu. Juga tempat kami ke mikrohidro itu ada wawasan bahwa wah ini di hulunya sana, hulu ya Mbak. Itu harus ada pelestarian hutan, kemudian juga masalah sampah Mbak. Sampah itu harus kalau bisa itu jangan dibuang ke kali. Itu kemarin ada wawasan seperti itu dari Bapak Wakil Bupati Kulon Progo. Ya, tapi karena hulu itu di Temanggung, kita juga kesulitan Mbak. Kalau untuk menjaga hutannya di sana, kita juga nggak bisa tahu Mbak.
0: Tergantung pasokan dari hulu ya, air berarti.
2: Iya Mbak. Jadi kalau akhir-akhir ini saya melihat Sungai Progo itu airnya kalau di musim kemarau gini sudah surut lumayan banyak. Mungkin sesuai dengan perkiraan dari, karena tahun 2024 itu diminta untuk ke dewan di Kabupaten Kulon Progo itu sudah ada hitung-hitungan bahwa saluran irigasi Kali Bawang itu mungkin 30 tahun yang akan datang itu airnya sudah tidak sebesar ini lagi, Mbak. Itu ada wawasan seperti itu dan mungkin mulai sekarang sudah mulai ada tanda-tanda ke situ, ya gitulah.
0: Baik, andai katanya Pak Nye, airnya mulai surut-surut pasokan dari hulu, apakah sudah ada ya paling tidak kesiapan begitu untuk menggantikan air yang mengalir di seputar ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong?
2: Wah, kalau di kami itu sementara belum ada antisipasi ke situ.
0: Oh, belum ada antisipasi.
2: Kalau pemerintah melalui dewan itu saya sempat ada gagapan pandangan ya, jadi Sungai Tinalah itu mungkin nanti akan dijadikan embung. Nah, itu untuk mensuplai saluran irigasi Kali Bawang tadi, Mbak. Itu arahnya akan ke situ. Itu dewan ya, dewan Kabupaten Kulon Progo. Tapi saya hanya membaca arahnya, kok pembicaraannya nanti akan seperti ini, walaupun nanti ketinggian untuk bisa menjadi Sungai Tinalah itu di bendung itu mungkin enggak tinggi, Mbak. Mungkin hanya sekitar berapa meter. Itu wawasannya akan ke sana, tetapi itu juga nanti tidak bisa mendukung mikrohidro kami yang ada, Mbak, karena itu nanti hasilnya di bawahnya enggak di atas mikrohidro gitu, nanti jatuhnya air. Seandainya itu Sungai Tinalah itu dialirkan ke saluran induk Kali Bawang itu posisinya di bawah mikrohidro, kira-kira gitu.
0: Iya, baik. Kalau hulu kan jauh ya Pak ya, tapi kan daerah aliran sungai itu kan mengalir terus ya. Apakah memang ada aksi-aksi kegiatan dari masyarakat sekitar untuk menjaga kualitas hutan di sekitar atau mungkin daerah aliran sungai, Pak Reja?
2: Kalau yang saya tahu ya Mbak ya, Sungai Progo terutama untuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bidang perikanan itu luar biasa, Mbak. Nah, kalau di Kulon Progo di bidang perikanan ya Mbak, yang saya tahu itu ada orang nyetor maca, wah itu pasarnya berat sekali. Harus menukar nanti ikan yang dihasilkan di setrum itu menukar berapa kali lipat, bahkan itu ada undang-undangnya tertulis gitu. Tapi kalau untuk perhutanan, saya belum bisa matur nuwun sewu, Mbak.
0: Baik, Pak Rejo, kita juga pengen tahu sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong ini seperti apa. Nanti mungkin bisa disampaikan ya Pak ya. Kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Nah, pendengar tetap bersama kami dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio di sore hari ini.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
4: Iya, pendengar Green Radio Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali cerita kita ya, Pak Rejo. Iya, yang baru saja bergabung, Pak Rejo ini adalah operator pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedung Rong di Kulon Progo ya, Pak ya. Pak, ini jadi pengen tahu sebenarnya tantangan terbesar itu apa toh, Pak, supaya listrik itu tetap bisa mengalir setiap hari, menjaga supaya listrik tetap mengalir?
5: Pada dasarnya yang paling utama kita harus bisa apa ya, ready setiap hari, Mbak, untuk masalah sampah itu harus ready. Di komunitas kami itu ada kesepakatan setiap jam 4 sore nanti kita matikan sebentar ya, tergantung sampahnya nanti ya. Kalau jam 4 sore itu kalau sampahnya dikit ya nanti matinya paling 10 sampai 15 menit. Tetapi kalau musim kemarau gini itu yang agak susah. Kalau orang Jawa itu lumut, Mbak, lumut.
4: Oh, lumut.
5: Itu jadi nyangkut-nyangkut terus kayak jadi semacam benang kusut. Nah itu utamanya sampah. Jadi kalau untuk pengelolaan alat sih ya menurut saya sambil jalan kita belajar nanti lama-lama juga bisa. Tapi ya jangan menutup diri, Pak, kita tetap harus belajar dengan mungkin lembaga atau konsultan atau mungkin juga dinas. Tidak lupa dinas seperti BLPT kemarin juga berkunjung kemari. Nah di kami itu ada generator 20 kW tipe helisi yang kalau dipakai itu arusnya bocor nyetrum di panel kontrol itu. Ternyata setelah dari BLPT tadi berkunjung bawa alat untuk ngecek gini, akhirnya Pak ini yang R konslet. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana? Ini sepulnya harus digulung ulang. Nah, terus saya tanya, bisa dibobol enggak itu, Pak? Oh, enggak bisa kalau model ini. Ya. Kalau model ini enggak bisa dibobol, itu harus dari nol digulung ulang. Itu untuk generator. Terus kalau perawatan, ya kita setiap hari harus ngontrol air. Air itu menjadi utama ya, Mbak. Karena air itu kalau di rambu-rambunya pabrik sana itu air itu 800 liter per detik sampai 1500. Tetapi saya setelah kemarin dari ESDM itu diberikan blanko untuk ngisi air yang dibutuhkan di mikrohidro itu berapa liter per detiknya, itu ternyata itu air itu belum nyampe 800 tapi sudah nyampe di 725 liter, 732, 719 liter. Kisaran-kisaran itu saja itu mikro itu sudah jalan bagus. Yang menjadi keharusan, Pak. Jadi oli itu penting karena untuk melumasi bearing, karena bearingnya itu tipenya basah, jadi bearing itu selalu harus terendam oli ya. Nanti kalau bearingnya tidak terendam oli, nanti bearingnya cepat aus, ya mangkrak, mati juga nanti mikrohidrinya karena harus ada perbaikan. Nah itu begitu.
4: Iya. Nah ini supaya listrik tetap mengalir, itu kan airnya harus mengalir terus ya. Musim mempengaruhi nggak, Pak? Misalnya sekarang kan lagi musim kemarau. Iya, bukan musim penghujan. Apakah ini akhirnya juga berpengaruh juga terhadap kinerja PLTMH Kedungrong ini?
5: Ya, kalau menurut pengalaman saya ya, Mbak, itu malah enak di musim kemarau. Kalau musim kemarau itu sampahnya sedikit, Mbak. Nah, kalau di musim penghujan itu kan sampah-sampah dari lingkungan kita itu bisa hanyut ikut arus air hujan. Terus nanti masuk ke sungai, ya, utamanya dari Temanggung sana kalau nyampe di Kalibawang itu kan sudah berpuluh-puluh kilometer ya. Nanti kalau dari sana sampahnya masuk ke Sungai Progosuma, nanti nyampe ke kita, Mbak, itu terus terang begitu. Kita nggak bisa, Mbak, nggak bisa kalau kita mau istilahnya mengendalikan sampah dari sana, nggak bisa. Tetapi kalau di dalam saluran induk Kalibawang itu sudah ini mulai disiplin, Mbak, ada peraturan-peraturan dipasang di situ, ditulis nggak boleh buang sampah di saluran air irigasi Kalibawang. Kemudian kemarin juga saya mendengar untuk masalah sampah ini, Bapak Wakil Bupati Kulon Progo itu juga ada indikasi mau bekerja sama supaya nanti sampah yang dari sana itu tidak masuk ke Sungai Progo. Nah, nanti mungkin besok saya bisa memberikan masukan ke beliaunya, mungkin untuk masalah hutannya di sana juga dijaga supaya air progonya tidak surut kalau di musim kemarau. Mungkin juga akan kesana, Pak.
4: Iya. Artinya tetap menjaga keseimbangan ya, Pak ya, antara pemanfaatan sungai kemudian kelestarian lingkungan yang ada supaya airnya terus terjaga.
5: Kira-kira itu. Karena sampah itu juga ini, Mbak, bukan hanya di mikrohidro, tetapi nanti kami juga merasakan kalau di areal pertanian khususnya tanaman padi itu juga banyak sekali sampah itu nyampe ke sawah, Mbak.
4: Iya. Nah, sejauh ini peran generasi mudanya seperti apa, Pak? Apakah hanya Karang Taruna saja atau sudah ada ya, katakanlah komunitas-komunitas tertentu begitu atau seperti apa?
5: Nah, kalau di Kedungrong itu sementara adanya Karang Taruna ya, Mbak ya. Karang Taruna. Jadi mungkin kalau untuk perbaikan ya, seperti bulan apa itu terjadi perbaikan tiang-tiang kabel jaringan itu kan ada yang miring, ya, miringnya terlalu parah. Nah, itu nanti kita warga masyarakat Kedungrong itu gotong royong, Mbak, gotong royong membenahi supaya itu bisa berdiri tegak lurus kembali. Ya, itu bagaimana caranya kita gotong royong betulnya. Sebenarnya bukan cuma dari situ, Mbak. Jadi kalau ada umpamanya kerusakan di turbinnya, nanti juga yang penting ada yang di situ. Nanti yang umpamanya kan kebanyakan mungkin kalau muda-muda sekarang milih kerja ya, Mbak ya. Itu pulang dari kerja nanti membantu walaupun berapa jam, atau mungkin ada yang bagian lain itu ya, pokoknya kita gotong royong, Mbak. Kita nggak ada sistem nyambut gawe sekian jam terus ada. Itu kan kita sifatnya organisasi sosial kemasyarakatan gitu, Mbak.
4: Iya,
5: kita juga memerlukan ini, Mbak. Seperti PLN itu ya, rabas-rabas pohon yang nyangkut di jaringan itu ada, Mbak, seperti itu. Di kita itu ada.
4: Iya, jadi memang kelestarian lingkungan sekitar, pemungutan sampah di daerah aliran sungai terus dilakukan ya, terutama yang ada di seputar Kedungrong tadi. Nah, ini kan berapa tahun sudah berjalan ya, Pak ya, PLTMH Kedungrong ini?
5: Dari November 2012, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya.
4: Sekitar lebih dari 10 tahun ya? 14-15 ya, Pak ya?
5: Ya, sekitar itu.
4: Nah, Ini nih, selama kurun waktu 14 hingga 15 tahun ini, dampak nyata apa toh Pak yang memang dirasakan oleh warga sekitar?
5: Ya, utamanya listrik Mbak. Listrik itu kan mungkin baru belum ke semuanya ya Mbak ya. Maksud saya begini. Maaf. Kalau warga itu di Kedungrong itu 50-an kakak itu sudah menikmati listrik mikrohidro semua. Tetapi kan tidak full Mbak. Tidak full itu maksudnya begini. Kalau di rumah itu ada lampu, ada rice cooker, ada kulkas, ada sanyo, ada mesin jahit, ada yang agak usaha sedikit ya Mbak ya, ada pertukangan, kemudian ada perbengkelan. Bengkel itu bengkel utamanya yang menggunakan listrik besar itu las ya, las itu dari dulu itu dari rekan-rekan itu ada Pak Suhat, ada Mas Roman itu sudah memberikan rambu-rambu. Yeah. Ini gimana atau enaknya mengelola mikrohidro lah itu kita batasi Mbak, kita batasi setiap rumah itu hanya memasang MCB 2 ampere itu setara dengan listrik PLN 450 gitu loh. Jadi supaya nanti waktu itu kena kita juga belum punya hitung-hitungan Mbak. Generator kita itu 18 kW 3 pas itu per pasnya keluar berapa itu belum punya. Jadi kan kita juga sambil belajar. Nah kebetulan ini sudah terjadi overload Mbak untuk turbin yang LGE. Jadi antik Mbak dari di kami itu antik. Kenapa saya mengatakan antik? Turbinnya sama, generatornya beda lah itu. Antik. Nah untuk turbin sama, generator yang tipe ERC itu masih fine-fine aja Mbak, masih enjoy kita pakai. Tetapi nanti yang LGE, tatkala kita menemui beban puncak di saat maghrib, sampai jam 8, terus nanti subuh sampai jam 6, itu kan beban pemakai di masyarakat itu paling banyak Mbak. Nah, nanti yang ini, yang LGE ini yang error Mbak, nanti cepat ya, mati, dinyalakan mati lagi. Nah, kemarin sore itu sampai terjadi kalau tidak salah itu 5 kali ya, itu yang asik tapi juga agak merepotkan nggak menurut saya. Merepotkannya nanti untungnya saja dari rumah saya sampai ke mikrohidro itu mungkin hanya sekitar 50 meter, jadi ya nggak apa-apa malah kita mas tidur, dibangunin istri, terus mas mikrohidronya mati, ya ke mikrohidro dinyalakan lagi, baru belum nyampe rumah dah mati lagi, ya gitulah Mbak untuk yang LGE, tapi untuk yang ILC itu masih nyaman kita pakai.
4: Oke, penuh perjuangan ya Pak Rejo ya.
5: Iya. Kalau saya sangat nikmat ya, tetapi saya juga ini Mbak, kalau sementara ini saya cuma bisa berdoa. Semenjak kehadiran BLPT kemarin itu mudah-mudahan nanti ada solusi. Kalau kita sudah terjadi overload, nah nanti generator yang rusak tadi mungkin ada jalan tengah lah bagaimana caranya supaya nanti bisa disepul ulang, nanti bisa dipakai lagi gitu.
4: Iya, baik Pak Rejo, ini waktu juga yang membatasi perbincangan kita di sore hari ini. Sebenarnya saya senang loh mendengarkan bagaimana perjuangan Pak Rejo dan kawan-kawan di Kedungrong membangun PLTMH hingga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. 1 menit Pak, mungkin bisa disampaikan pelajaran terbesar dari Kedungrong bagi desa lain di Indonesia? Pak Rejo?
5: Ya, gini Mbak, kalau kita dulu itu kan awalnya kajian dari ESDM ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk ESDM. Utama juga pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta melalui dinas PSDM yang membuat kajian kemudian membuat mikrohidro di Kedungrong itu, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk saya punya harapan nanti mikrohidro ini eksis Mbak, jalan terus. Enggak cuma saya, tetapi saya berharap nanti masyarakat Kedungrong itu tahu tentang mikrohidro kesemuanya, jadi nanti akan bagaimana untuk caranya ini supaya awet kita pakai. Mm-hmm. Nanti kalau ada krisis listrik di kita, alhamdulillah ada mikro itu. Tapi juga kita harus menjaga apa ya Mbak ya, dengan yang nggak ada mikro hidro supaya itu tidak menjadi apa ya Mbak ya, semacam mm-hmm. kecemburuan sosial gitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Malah kalau di kita, kalau di sebelah katakanlah mm-hmm. ah bikin story mapet, kita nggak berani komen Mbak, kita terus terang tidak rambu-rambu ke situ.
4: Ah, iya,
5: nanti Mbak istilahnya terjadi kecemburuan sosial.
4: Iya.
5: Jadi baik. Saya pengennya ke situ. Terus nanti pemerintah Kulon Progo juga ada eksis seperti yang Mbak Erna bicarakan tadi, mungkin uh-huh. di sisi kehutanan supaya nanti Sungai Progo itu mengalir terus,
4: uh-huh.
5: terus kita bisa memanfaatkan di satu sisi, di samping untuk irigasi persawahan juga bisa untuk menggerakkan turbin mikrohidro.
4: Itu iya. Pak. Baik. Pak Rejo, terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Akhirnya kita tadi bisa terhubung, tersambung, membagikan cerita dan pengalaman yang tentu saja berharga bukan hanya untuk warga Kedungrong dan sekitarnya, tapi juga untuk semua desa lain yang ada di luar Kedungrong. Matur nuwun, selamat kembali berjuang ya Pak ya.
5: Ye, sama-sama. Doanya aja Mbak.
4: Ye, baik. Matur nuwun Pak Rejo, selamat sore.
5: Selamat sore kembali.
4: Baik, pendengar, dengan demikian saya akhiri Beranda Asta Cita.

0: Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau Karhutla mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Pekalongan bukan lagi sekedar potensi. Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 10 kasus kebakaran telah terjadi. Situasi ini memaksa pemerintah daerah bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Penetapan status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 sebagai respon atas meningkat resiko krisis air bersih dan kebakaran di tengah musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan keputusan ini bukan sekedar langkah administratif, melainkan upaya konkret untuk mempercepat penanganan di lapangan.
2: Bencana kekeringan atau bencana musim kemarau ini. Jadi apa potensinya? Ya tentu saja kebakaran, lalu kemudian kekeringan.
1: Status siaga darurat tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 300.2.3/233 tertanggal 10 Juni 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena El Nino diperkirakan memperparah musim kemarau tahun ini.
3: Jadi untuk musim kemarau tahun 2026 ya, yang untuk di Kabupaten Pekalongan nanti cukup panjang ya. Dari kita sudah ada mitigasi ya, kita memetakan untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi yang mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, Perumda Air Minum atau Pudam Sendang Kamulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Memasuki musim kemarau panjang, Pudam Sendang Kamulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Stok air dari sumber mata air Bismo masih mencukupi dan tidak ada penyusutan debit untuk disalurkan ke pelanggan. Dirut Pudam Sendang Kamulian Mulyono menegaskan persediaan air dari sumber utama masih baik dan mengalir mulai hulu hingga hilir. Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendang Kamulian di halaman Gor Abirawa.
5: Kemarau kita masih keadaan aman, semuanya dalam sumber dan semuanya di hulu sampai hilir masih terjangkau dengan baik. Sumber tidak akan belum menyusut.
6: Ada pernah minta bantuan truk ke daerah yang kekeringan ini dari
5: belum. Kita dalam pelayanan masyarakat sudah 33 tahun kita memberi pelayanan pada masyarakat. Ke depan kita akan memberi pelayanan yang terbaik dan akan memberi terobosan-terobosan untuk memberi pelayanan pelanggan biar semuanya continue dalam keadaan K3. K3 continue, kualitas, kuantitas dan kualitas biar terjaga semuanya.
4: Salah satu peserta jalan sehat Irma dan Sarimin, pasangan suami istri ini telah lama menjadi pelanggan setiap Pudam Sendang Kamulian. Ia berterima kasih karena saat memasuki kemarau, air masih mengalir sehingga kebutuhan air bersih tercukupi.
7: Apa enggak, Bu?
8: Enggak.
7: Oh, dicorong. Kenapa ikut berpartisipasi ke jalan sehatnya PGM, Bu?
8: Itu, ikut merayakan.

0: untuk pelayanan apa sih, Bu?
1: Ucap gitu ya.
0: Terus gimana sebagai pelanggan setiaan gimana, Bu?
1: Baik.
0: Sering airnya gimana airnya?
1: Lancar.
0: Sering mampet ya?
1: Enggak.
0: Ini kemarin gimana lancar airnya?
1: Lancar.
0: Sudah berapa tahun langgar terus ya, Bu?
1: Sudah lama sih.
0: Berapa tahun?
1: Tahu udah lama ya.
0: Terus harapannya untuk PDAM gimana ke depannya, Bu?
1: Selalu bagus.
2: Selain jalan sehat, peringatan hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendang Kamulian juga diisi dengan kegiatan doa bersama di sumber mata air Bismo. Hal tersebut sebagai upaya agar sumber utama mata air Bismo tetap mampu memasok kebutuhan air bersih di seluruh pelosok Kabupaten Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen kemarin melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Monjo Sragen. Sragen ini dilakukan menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen, Sukiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota Dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota Dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sukiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sukiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
6: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya mengurangi debu-debu tersebut dipakai spray air semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita. Memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain, itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
5: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
4: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Jawa Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
5: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto, mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Meletusan, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai menerapkan uji coba sistem e-retribusi berbasis kris bagi para pedagang kelima. Untuk itu, kawasan Taman Pancasila sebagai lokasi percontohan awal melibatkan 10 pedagang sebelum diberlakukan secara luas di seluruh titik PKL Karanganyar. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kemarin kami sudah mengajukan ke Bank Jateng untuk yang 181 PKL lagi.
8: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memacu digitalisasi transaksi daerah melalui penerapan e-retribusi berbasis kris bagi pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini diawali dengan uji coba percontohan yang dipusatkan di kawasan Taman Pancasila Karanganyar. Kepala Dinas Koperasi UMKM Transmigrasi dan ESDM Karanganyar, Sriyono Budi Santoso, menyampaikan penerapan e-retribusi awalnya telah diuji coba pada 10 pedagang. Dalam perjalanannya, dinas melakukan perbaikan integrasi data bersama Badan Keuangan Daerah atau BKD agar sistem pencatatan identitas pembayaran pedagang dapat terpantau secara transparan. Silono mengatakan pihaknya telah mengajukan penambahan cetak kris pada Bank Jateng untuk 181 pedagang tambahan. Dengan demikian, ditargetkan sebanyak 191 PKL di Taman Pancasila sudah dapat memanfaatkan pembayaran non-tunai tersebut pada bulan ini.
7: Kemarin kami sudah mengajukan ke Bank Jateng untuk yang 181 PKL lagi. Jadi kita nunggu dari Bank Jateng, nanti krisnya keluar kapan, nanti bisa mungkin 191 nan PKL bisa sudah pakai e-retribusi. Saya targetnya bulan ini semua teman-teman PKL Taman Pancasila sudah bisa menggunakan e-retribusi.
8: Lebih lanjut, Kepala Dinas menuturkan apabila skema e-retribusi di Taman Pancasila berjalan lancar, Pemkab Karanganyar secara bertahap akan memberlakukan sistem serupa di lokasi lain. Lokasi sasaran berikutnya meliputi alun-alun Karanganyar, Plaza Barat dan Timur, jalur lambat hingga Stadion 45. Langkah digitalisasi ini, lanjut Sriyono, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD.
7: Selama ini kan yang ada, itu kan satu Taman Pancasila, dua alun-alun itu ada Plaza Barat, Plaza Timur, dan jalur lambat. Betulnya kan dari Papan itu sampai ini, Bank Jateng itu, kemudian Stadion 45.
8: Adapun Sriyono menambahkan, saat ini potensi retribusi PKL di 4 titik utama kawasan kota Karanganyar berada pada kisaran 150 hingga 200 juta rupiah per tahun. Sesuai aturan peraturan daerah, besaran retribusi PKL dihitung Rp300 per meter persegi setiap harinya. Pemkab optimis perluasan retribusi hingga kawasan jalan kabupaten di masa mendatang dapat meningkatkan akuntabilitas dan potensi penerimaan daerah. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
3: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pemda setempat meyakini dengan pembelajaran coding menjadi cara yang tepat mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan digitalisasi. Dilaporkan Vinta Nurfauzia.
9: Coding ini kan melatih ke cara berpikir anak.
10: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan coding ini sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi digital. Salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tersebut adalah SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul melalui kegiatan ekstrakurikuler sekaligus integrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Kepala SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul Joko Kiswanto mengatakan, pembelajaran coding bukan semata-mata mengajarkan anak menjadi programmer, melainkan membentuk pola pikir logis dan sistematis sejak usia sekolah dasar.
9: Terbagi jadi tiga, satu lewat ekstrakurikuler, dua itu lewat pembelajaran mapel khusus di kelas 5-6, kemudian yang ketiga itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Jadi coding ini kan melatih ke cara berpikir anak. Ada komputasen tinggalnya mulai dari logaritma, kemudian pola-pola tertentu, urutan, kemudian abstraksi gitu.
10: Yang menjelaskan proses pembelajaran disesuaikan dengan usia peserta didik. Selain menggunakan komputer dan perangkat digital, sekolah juga menerapkan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa perangkat elektronik melalui permainan, board game, lembar kerja, hingga aktivitas berbasis cerita.
9: Lebih ke soft skill anak, kemudian membangun cara berpikir yang komputasional.
10: Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan memadukan pendekatan bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Pendekatan tersebut membuat siswa lebih aktif sekaligus mengurangi anggapan bahwa coding merupakan pelajaran yang sulit. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kearifan lokal yang disebut Hamemayu Hayuning Bawono yang menjadi keselamatan dan kelestarian alam semesta. Kearifan lokal tersebut akan diadopsi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai gerakan pertobatan ekologi nasional. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
11: Sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita.
12: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ingin mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta kemarin.
11: Kebijakan kita mengelola alam ini, kalau kita kalau kutip nakal ya, alam juga akan marah kita kira-kira begitu. Tapi sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita kira-kira begitu. Jadi, itu wisdom yang sangat baik dan tagline KLH kalau seperti itu bagus sekali karena ujungnya itu adalah kesadaran manusia. Bukan sekedar perintah-perintah, tapi kesadaran manusia dan kesadaran manusia kaitan-kaitan dengan budaya. Jadi budaya yang baik seperti itu harus dihidup-hidupkan.
12: Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sepakat untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam.
13: Bagaimana manusia punya wisdom. Alam ini ciptaannya itu jangan dirusak, tapi dijaga. Tapi untuk menjaga atau merusakkan tergantung wisdomnya seseorang. Kan gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada yang rusak alam. Nebang pohon dan nebang, ya akhirnya banjir. Risikonya kan begitu. Dan sebagainya. Gitu.
12: Dalam gerakan Pertobatan Ekologis Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengajak pelaku usaha maupun berbagai pihak untuk bersama-sama memulihkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Salah satu caranya dengan memasifkan gerakan penanaman pohon.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Banyumas kuatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga anak-anak lewat kegiatan Kidsporia.
14: Kalau ada teman-teman yang jahat yang ingin menawarkan narkoba, sekalian harus berani menolak.
15: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mendukung penuh penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dukungan tersebut sejalan dengan peluncuran program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang diinisiasi BNN RI dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan yang dihadiri ratusan anak dan remaja tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Menurut Iwan, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Ia pun mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta mengisi masa depan dengan kegiatan yang positif.
14: Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda, tetap semangat, belajar yang rajin, gak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat, yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi, kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali, katakan tidak pada narkoba.
15: Melalui kolaborasi antara BNN Kabupaten Banyumas dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026, diharapkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yanuar Adi melaporkan.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinpora Purbalingga menggelar Jambore Pemuda 2026 untuk menggali potensi para pemuda Purbalingga. Berikut laporan selengkapnya.
16: Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer dua kali.
17: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinpora Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinpora Purbalingga Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinporapar mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
18: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi kepemudaan, dari siapapun lah, dari pegawai negeri, mahasiswa ketentuan 30 tahun ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer dua kali di Instagramnya di Mbak. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya.
17: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kabupaten yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

1 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Lahami, penulis M. Kasim. Novel Lahami karya M. Kasim yang diterbitkan pada tahun 1955 merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat kelas bawah pada masa itu. Novel ini mengangkat tema ketidakadilan sosial, kemiskinan, perjuangan hidup, dan ketimpangan kelas dalam masyarakat. Kisah ini berpusat pada tokoh utama Lahami, seorang anak laki-laki dari keluarga miskin yang tinggal di daerah pesisir. Sejak kecil, Lahami hidup dalam kondisi yang sulit. Ayahnya pekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara ibunya harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi ini, Lahami tumbuh menjadi anak yang rajin dan penuh semangat untuk mengubah nasibnya. Lahami sangat ingin mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kenyataan hidup memaksanya untuk bekerja sejak usia muda. Ia harus membantu keluarganya mencari nafkah yang membuatnya tidak bisa fokus pada pendidikan seperti anak-anak lain yang berasal dari keluarga berada. Namun, ia tetap berusaha belajar dengan caranya sendiri, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Di tengah usahanya untuk keluar dari kemiskinan, Lahami menghadapi banyak rintangan. Ketidakadilan sosial menjadi hambatan terbesar dalam hidupnya. Sistem yang berpihak kepada kaum kaya dan berkuasa membuatnya sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang berasal dari golongan atas. Para penguasa setempat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara rakyat kecil seperti Lahami harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, Lahami tidak menyerah. Ia tetap bekerja keras dan berusaha mencari cara untuk mengubah nasibnya. Novel ini menampilkan bagaimana keberanian, ketekunan, dan semangat pantang menyerah bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi kerasnya kehidupan. M. Kasim menulis novel ini dengan gaya bahasa yang sederhana namun kuat, membuat pembaca dapat merasakan penderitaan dan perjuangan Lahami. Novel ini juga menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial dan bagaimana masyarakat kelas bawah sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dihindari. Secara keseluruhan, Lahami adalah novel yang menggugah perasaan dan memberikan pesan moral tentang pentingnya kerja keras, pendidikan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Karya ini menjadi cerminan realitas sosial di Indonesia pada masa itu dan tetap relevan hingga kini sebagai pengingat tentang perjuangan masyarakat kecil dalam menghadapi ketidakadilan. Demikian esensi buku judul Lahami, penulis M. Kasim, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Selamat sore pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febronik dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggululung Cilacap. Dan sore hari ini bersama dengan Mbak Ferry. Selamat sore Mbak Ferry.
2: Halo, selamat sore Mas Onik.
1: Baik, silakan laporannya Mbak Ferry.
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Onik. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggululung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya, juga untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya, serta tambahan informasi perakiraan cuaca wilayah perairan selatan Cilacap sampai dengan Kebumen dan Purworejo yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada petang nanti hingga esok pagi hari umumnya diperkirakan berawan. Dengan maksud kami kemudian untuk esok harinya pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Memasuki sore malam cuaca kembali berawan. Udara di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Untuk wilayah Cilacap pada petang nanti hingga esok pagi hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Memasuki esok hari, pagi hingga sore diperkirakan cerah berawan kembali. Kemudian memasuki petang atau malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Udara di wilayah Cilacap diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Cilacap sampai dengan Kebumen dan Purworejo, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan dengan kondisi ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah Samudra Hindia berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Angin di wilayah perairan umumnya diperkirakan dari arah timur laut hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 60 km per jam. Udara di wilayah perairan umumnya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggululung Cilacap. Atau masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store. Masyarakat juga diimbau tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, serta dihimbau untuk mempersiapkan segala sesuatunya apabila beraktivitas di luar, mengingat pada musim kemarau ini suhu udara di siang hari terasa lebih hangat, kemudian di malam hari terasa lebih dingin hingga pagi dini hari. Demikian update perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Onik.
1: Baik, terima kasih Mbak Ferry atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.
2: Salam tangguh, selamat sore.

0: saudara.
1: Krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara terus meluas. Kemarau yang telah berlangsung selama sekitar 2 bulan tanpa hujan menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Hingga saat ini sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan dan bergantung pada bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara di wilayah Pegunungan Selatan kini mengalami krisis air bersih. Dari 12 desa yang mengalami kekeringan, diantaranya yakni di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Desa Gemuru, Kecamatan Bawang, serta Desa Kalihajir, Kecamatan Purwanegara. Kemarau berkepanjangan telah membuat sumber air dan sumur milik warga mengering, sehingga kebutuhan air bersih sehari-hari sepenuhnya mengandalkan bantuan dari BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Banjarnegara telah mengerahkan 3 truk tangki berkapasitas masing-masing 20 ribu liter untuk mengirim air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 895 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada 3.049 kepala keluarga atau sekitar 8.700 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
3: Kami sampaikan bahwa memasuki musim kemarau ini Banjarnegara sudah mulai dilanda kekeringan, kekurangan air bersih yang tersebar di beberapa kecamatan, kurang lebih ada 6 kecamatan. Di mana tersebar di 12 desa, dan tentunya kami sudah bersiaga sebagaimana ketetapan Bupati Banjarnegara. Kami tentunya dengan beberapa armada yang kita punya sudah mulai pelaksanaan kegiatan dropping air bersih. Dan hari ini kita sudah tambahkan dengan armada unit kecil untuk memudahkan masuk kepada area-area atau jalan yang memang tidak bisa diakses melalui tangki. Mudah-mudahan respon cepat kami dapat membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Insya Allah segala laporan yang masuk ke kami, kami akan segera tindak lanjuti untuk pemenuhan air bersih.
2: BPBD Banjarnegara akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan melanjutkan pendistribusian air bersih selama kebutuhan masyarakat masih tinggi. Warga berharap hujan segera turun agar sumber-sumber air kembali terisi dan krisis air bersih dapat segera teratasi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Peringat keberadaan radar cuaca SBN milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap menjadi salah satu teknologi andalan dalam meningkatkan akurasi pemantauan cuaca dan penyampaian peringatan dini di wilayah Banyumas Raya serta pesisir selatan Jawa. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Analisa dan Prakiraan BMKG Cilacap, Adnan Dendi Mardika, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Analisa dan Prakiraan BMKG Cilacap, Adnan Dendi Mardika, dan akan membahas mengenai radar cuaca S-band Cilacap. Mas Adnan, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih mas radar cuaca S-band dan apa sebenarnya fungsi utama yang mendukung layanan BMKG sendiri?
2: Radar cuaca itu adalah alat sebetulnya untuk mendeteksi dinamika atmosfer, terutama dalam hal ini adalah tetesan air hujan di atmosfer yang kami tempatkan di Cilacap dan mengamati kurang lebih 400 km radiusnya dari Cilacap, mengamati estimasi curah hujan yang turun, kemudian untuk memperkirakan cuaca jangka pendek ya 0 hingga 3 jam ke depan, dan mengklasifikasikan tipe presipitasi hujannya begitu. Jadi radar ini membantu kami, alat pengamatan atmosfer dengan menembakkan gelombang secara horizontal, maksudnya dari permukaan bumi, gitu Mbak.
1: Kalau boleh tahu, kenapa sih BMKG sendiri ini memilih menggunakan teknologi radar tipe S-band ini, Mas?
2: Kalau S-band karena kelebihannya dibanding jenis yang lain adalah tangguh sekali untuk cuaca ekstrim ya. Jadi karena atenuasinya itu kecil, jaraknya bisa, radius pengamatan bisa sangat jauh, maka itu dipilih. Kalau X-band misalkan itu kan jarak pengamatannya cenderung lebih dekat ya, lebih kecil gitu. Nah kalau X-band itu memang jarak pengamatannya lebih jauh dan tangguh, sehingga kalau misalkan di utara itu ada hujan, tapi di balik hujan itu masih ada awan lagi yang berpotensi hujan, atau mungkin hujan lagi. Nah radar X-band, karena atenuasinya kecil, maka kita bisa melihat hujan di balik hujan itu, gitu. Itu berbeda dengan tipe radar lain. Itu kenapa dipilih S-band di wilayah Cilacap, terutama untuk wilayah pesisir selatan Jawa dan juga wilayah dataran tinggi di tengah Jawa Tengah. Itu kan kompleks ya topografinya. Nah, itu sangat cocok dengan pemilihan radar S-band.
1: Ada nggak sih mas, kedepannya nih BMKG akan mengembangkan teknologi radar cuaca seperti S-band ini nih agar layanan perakiraan cuaca sendiri semakin cepat dan presisi untuk kedepannya mas? Ada nggak program-program berikutnya mas?
2: Yang jelas semua radar di Indonesia akan diintegrasikan. Sudah diintegrasikan dan aplikasinya bernama Sidarma ya. Jadi semua radar yang ada di Semarang, di Cilacap, di Jogja, dan beberapa daerah lain itu akan saling melengkapi dan mengcover. Jadi wilayah-wilayah yang mungkin cukup sulit untuk ditempatkan radar karena topografinya yang kompleks itu tercover oleh radar-radar di sekitarnya, dan informasi cuacanya pun akan tercover juga gitu. Itu ke depan akan semakin ditingkatkan integrasi antar pengamatan radar di seluruh Indonesia.
1: Oke, terakhir nih Mas Adnan, apa pesan dari Mas Adnan sendiri selaku BMKG kepada masyarakat agar masyarakat tuh kedepannya semakin memahami pentingnya informasi cuaca maupun memanfaatkan peringatan dini dari BMKG sendiri, Mas?
2: Dengan adanya RESPEN terutama ya Mbak ya, itu kan diharapkan informasi peringatan dininya semakin cepat dan semakin akurat, sehingga masyarakat terutama terhindar dari bencana, dan juga untuk stakeholder juga mitigasinya akan semakin lebih baik juga. Nah, tetapi kembali lagi literasi iklim dan cuaca terutama untuk keselamatan jiwa sudah menjadi tanggung jawab kita semua bersama, masyarakat dan pemerintah gitu. Jadi kedepannya informasi yang ada dari BMKG akan terus kami tingkatkan lebih baik lagi, lebih akurat dan lebih manfaat. Namun kami juga berharap masyarakat dan stakeholder maupun pemerintah bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin apa informasi yang diberikan oleh BMKG.
1: Oke. Demikian, Mbak. Siap.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Ya, pendengar sampai di sini Siaga Negeriku sore ini, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama loggerblog.idn pada Jumat 10 Juli 2026 membagikan sebuah video dengan tampilan terkait dengan lowongan pekerjaan di Perum Peruri. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo dari Trendback Hoax mengakses tautan pada profil akun TikTok loggerblog.id. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Kemudian Trendback Hoax memasukkan kata kunci lowongan kerja Perum Peruri ke mesin pencarian Google dan hasil penelusuran mengarah ke laman karir yaitu recruitment.peruri.co.id. Dan melalui laman tersebut, diketahui bahwa saat ini Perum Peruri tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi video dengan klaim tautan pendaftaran lowongan kerja Perum Peruri merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar, sore yang cerah ya di hari Sabtu. Wah, ini kesempatan banget ya buat kalian, buat Anda ya. Buat Anda yang memang lagi pengen menikmati santai sore dengan matahari terbenam ya. Ditambah dengan menyeruput secangkir teh. Waduh, itu sedap sekali ya. Dan saya juga akan terus temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program menarik lainnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di sepanjang Purwokerto sore ini. Jadi kami hadirkan lagu berikutnya. Ada dari Syahrini dengan My Love.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Perumbulok mencatat pengadaan pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian ini setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Dan hal ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Di mana Direktur Utama Perumbulok, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramadhani, maksud kami Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak karena mereka bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di sejumlah daerah. Dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dan tentunya dengan tren pengadaan yang terus meningkat, Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Di mana pencapaian ini akan memperkuat stok cadangan beras pemerintah dan optimis target 4 juta ton akan segera tercapai. Tentunya dukungan seluruh pihak akan memperkokoh upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan hingga akhir September 2026. Dan dipastikan setelah target pengadaan 4 juta ton tercapai, Bulog tidak akan menghentikan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri. Sebaliknya, Bulog juga akan terus mengoptimalkan penyerapan sesuai ketersediaan produksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Selain itu, juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat cadangan pangan nasional.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital, dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga! Lintas Informasi Pro 1.
3: Mendengar inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bakes Bangpol Kota Tegal memfasilitasi musyawarah antara pihak gereja HKBP dan warga Kelurahan Kraton terkait rencana pendirian rumah ibadah di wilayah setempat. Pertemuan tersebut berhasil mencapai kesepakatan bersama dan menyetujui pembangunan gereja. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
4: Pemerintah Kota Tegal melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol memfasilitasi musyawarah antara pihak gereja HKBP dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Kraton terkait rencana pendirian rumah ibadah. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Tegal Barat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kepala Bakes Bangpol Kota Tegal Budi Sabtaji mengatakan proses mediasi sempat mengalami perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Namun setelah diberikan pemahaman terkait regulasi dan dilakukan dialog bersama, masyarakat serta pihak gereja akhirnya menyepakati sejumlah poin. Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan pembahasan bersama antara pihak pengusul pendirian gereja dan masyarakat yang sebelumnya keberatan. Dalam hasil kesepakatan itu, pihak gereja diminta memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar serta menjaga ketertiban lingkungan.
5: Alhamdulillah di akhir ini sudah tercapai kesepakatan, tentunya dengan catatan-catatan di mana

0: David mengatakan salah satu catatan dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen gereja untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan maupun mengganggu kerukunan antar umat beragama.
1: Puji syukur kepada Tuhan, acara boleh berjalan dengan baik dan mencapai sebuah kesepakatan bahwa masyarakat memberikan izin pendirian gereja di Kelurahan Kraton dengan beberapa catatan yang dipenuhi dan HKBP bersedia untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.
0: Setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah tersebut, proses pendirian gereja di Kelurahan Kraton akan dilanjutkan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Lintas informasi Pro 1.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif, menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama.
8: Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
7: Bebrayan, bunga, berkah.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie alias Jojo ini tereliminasi di babak perempat final China Open 2026. Jojo kembali ditaklukkan oleh pebulu tangkis Kanada Victor Lai secara straight set ya di 14-21 dan 17-21. Permainan berlangsung selama 46 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan ini merupakan pertemuan kedua Jojo dengan Victor Lai. Meski kalah, Jojo mengatakan bahwa telah memberikan yang terbaik, namun Victor ternyata juga mampu menemukan celah dari permainannya ya, sehingga tempo permainan berubah. Jojo juga mengaku masih mencari cara yang tepat untuk mengalahkan Victor, namun berkat pengalaman di Indonesia Open, ia sudah mulai bisa mengeluarkan permainan yang baik di momen-momen krusial.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Iya, yeah, hari Sabtu malamnya malam Minggu ya. Waduh, gimana nih udah siapin apa buat malam ini? Atau punya rencana makan malam apa nih? Malam ini karena biasanya kalau malam Minggu terang gitu ya, pasti ada satu agenda yaitu makan bersama ya. Baik itu makan di rumah atau mungkin pengen cari keluar juga. Ya, bareng ngumpul sama teman-teman atau mungkin sama keluarga. Kayaknya seru banget gitu ya, karena bisa menikmati menu makan malam dengan cerita-cerita hangat, dengan momen-momen yang intim gitu ya. Karena biasanya kalau udah bersama keluarga sama teman-teman itu udah jadi waktu quality time ya. Tapi kalau emang lagi sendirian, bingung mau ngapain ya, tenang aja karena saya juga masih akan terus temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu menarik ya hingga jalan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fia,
1: ya,
0: main torong,
1: main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar, itu tadi satu lagu spesial ya dari Ars Widianto featuring Brisia Jodi dengan Rindu Dalam Hati ya. Weh, ini siapa yang lagi rindu nih malam hari ini? Iya, mungkin lagi rindu sama orang tua ya, atau mungkin lagi rindu sama keluarga gitu-gitu ya. Atau mungkin lagi rindu dengan pasangan ya. Ya, karena mungkin lagi harus long distance ya, atau lagi berpisah sementara karena mungkin ada pekerjaan. Ya, jadi harus berpisah sementara ya. Tapi tentunya malam hari ini menjadi malam yang seharusnya bisa kita manfaatkan dengan baik ya, untuk terus menikmati malam minggu ya, dengan penuh kebahagiaan ya. Dan satu lagu kami akan hadirkan kembali untuk Anda dari miliknya Asbak dengan Terlukanya Hatimu.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan Purwokerto malam ini bersama rekan baik saya Kiki yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Febranik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM.

0: Bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
1: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikeluarkan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
0: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
2: Rekor terkini dipegang siapa?
3: Kategori
4: memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan kemudian untuk kelompok perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual perwira. Kemudian untuk open sendiri kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
0: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
8: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan. Mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.

Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Amante Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait selamat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini yang pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dengan tajuk Sakramen Baptis bersama dengan saudara Aryani dan Margareta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian bersama seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kita berjumpa lagi kembali dengan siaran mimbar agama Katolik. Pada siaran malam hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang sakramen dan khususnya sakramen baptis. Materi yang akan saya sampaikan ini disusun oleh Bapak Ignatius Sumantioro, salah seorang prodiakon dari Paroki Santo Yosef Purwokerto Timur. Sebelum mendalami materi lebih lanjut, marilah kita terlebih dahulu membuka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepada-Mu atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Kami telah selalu Kau berikan anugerah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, sehingga kami bisa bertemu kembali di udara dalam siaran mimbar agama Katolik melalui RRI Purwokerto. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami dapat menangkap dan memahami pengajaran tentang sakramen baptis. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar siaran mimbar agama Katolik yang dikasihi Tuhan, apakah sakramen itu? Sakramen adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah dalam hidup manusia. Ada berapa sakramen dalam Gereja Katolik? Dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu yang pertama, sakramen baptis atau permandian. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen krisma atau penguatan. Yang keempat, sakramen tobat atau pengakuan dosa. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci. Yang keenam, sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh, sakramen imamat. Pada kesempatan malam ini, kita akan bersama-sama menyimak dan memahami salah satu dari 7 sakramen tersebut, yaitu sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota Gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal, serta semua dosa pribadi, dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan atau rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antar semua orang Kristen. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang bagi sakramen lain, artinya sakramen baptis menjadi syarat mutlak untuk menyambut sakramen lain secara sah. Dalam kitab hukum kanonik kanon 842 pasal 1 disebutkan, orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah. Baptisan dikenal sebagai inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa dan memasuki hidup baru yang berarti membangun sikap dan semangat pertobatan, meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan hidup baru. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Saat ia keluar dari air, menggambarkan kebangkitannya kembali. Dengan menerima pembaptisan, kita dimasukkan ke dalam misteri Kristus. Kita mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Dia. Kita menerima roh pengangkatan menjadi putra Allah. Orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Artinya, ia ikut ambil bagian dalam kurban Kristus, tugas perwartaan, dan pengembalaan Kristus. Baptis memberi tanda bahwa kita menjadi milik Kristus selamanya, karena memperoleh materai kekal, tanda yang selamanya tak terhapus.
1: Bagaimana seseorang bisa dibaptis? Untuk bisa dibaptis, dia harus melalui inisiasi Katolik. Ada 3 tahap inisiasi Katolik. Pertama, masa prakatekumenat atau simpatisan menjadi katekumen. Masa pemurnian motivasi calon, dituntut pertobatan dan iman. Kedua, masa katekumen menjadi calon baptis. Masa perkembangan iman calon baptis merupakan masa pengajaran dan pembinaan iman. Ketiga, masa calon baptis menjadi baptisan baru. Masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota Gereja Katolik. Sesudah dibaptis, para baptisan baru menerima atau mengalami masa pembinaan iman sebagai baptisan baru yang disebut mistagogi. Untuk dibaptis, seseorang harus percaya dan beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sakramen baptis, seseorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. lilin bernyala yang diterima oleh baptisan baru dalam upacara sakramen baptis merupakan lambang baptisan baru yang sudah diterangi oleh Kristus dan harus senantiasa berusaha hidup dalam terang Kristus. Rahmat apa yang diperoleh orang yang telah dibaptis di gereja Katolik? Buah atau rahmat kesakramen baptis. Pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Ketiga, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya, dan mencintainya. Membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Kelima, dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus.

Pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi Tuhan, demikianlah katekese Sakramen Pembaptisan pada malam hari ini. Semoga dengan pengetahuan tadi, kita semakin memahami Sakramen Baptis dengan baik. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang boleh kami terima untuk mendengarkan pengajaran tentang sakramen dan khususnya sakramen baptis pada malam hari ini. Semoga dengan pengetahuan tadi, kami semakin memahami sakramen baptis dengan lebih baik dan kami kemampukan untuk semakin menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja yang telah dibaptis. Kami juga harus semakin menyatakan janji-janji baptis kami dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian, selamat malam, selamat istirahat, dan berkat.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga usulkan halte Trans Jateng. Anggaran baru direncanakan 2028. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga mengusulkan pembangunan halte BRT Trans Jateng di depan sekolah untuk mempermudah mobilitas siswa sekaligus mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi. Namun usulan tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru merencanakan penganggaran pembangunan halte pada 2028 karena keterbatasan anggaran. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Dishub Purbalingga Sunarno membenarkan adanya permohonan dari pihak sekolah secara resmi kepada Dinas Perhubungan dengan poin utamanya adalah pemenuhan kebutuhan akses transportasi yang layak bagi anak-anak sekolah baik saat berangkat maupun pulang. Sunarno mengakui keberadaan halte dinilai penting untuk mendukung penggunaan transportasi umum di kalangan pelajar dengan harapan dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa yang belum memenuhi syarat mengemudi. Meski demikian, pembangunan halte menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pengelola BRT Trans Jateng. Karena itu pelaksanaannya masih menunggu ketersediaan anggaran.
3: Permohonan BRT yang di depan SMK 3 Muhammadiyah Bojong. Halte, tidak ada halte. Pihak sekolah minta supaya di situ beri halte. Sudah sampaikan kalau semuanya minta ya nunggu 2028. Itu pun kalau ada anggarannya. Anggaran dari mana? Di sekolahan. Kita kan hanya menyampaikan usulan. Pengennya ya kita sampaikan kepada pengelola BRT provinsi. Dan saya sudah langsung koordinasikan ke provinsi tahun 2028. Semua BRT kan balai trans.

98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 kali ini saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio dengan tajuk Sajadah Rindu di Kota Suci dari RRI Tual. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Ma. Ayo, Ma.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kami sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Jaga diri baik-baik ya. Kami akan segera kembali.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Ada lagu dari Yuna Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu pendengar Pro 1. Ini masih menemani kebersamaan kita ya di sepanjang Purwoker atau malam ini ya. Setelah tadi kita udah bersama mendengarkan ada drama radio ya. Spesial dari RRI Tual ya dengan Sajadah Rindu di Kota Suci. Dan tentunya pendengar Pro 1 nanti bakal dihadirkan juga ada Karlina ya, Karaoke Lagu Indonesia. Tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk Anda mungkin dipersiapkan dulu untuk nyanyi lagu apa ya. Nanti dipersiapkan dulu pulsanya juga. Sinyal terbaiknya nanti akan saya angkat Bapak pendengar Pro 1 ya di 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada 14 menitan lagi Bapak Ibu lagi ya. Pendengar Pro 1 untuk menuju Karlina Karaoke Lagu Indonesia. Nanti bakal dihadirkan beberapa lagu dulu ya, seperti lagu yang sekarang ini Pak pendengar, ada lagu dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Carolina Karaoke Lagu Indonesia hadir kembali menyapa Anda semuanya malam hari ini mendengar tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat tuh ya. Saya tuh janji tuh pasti ditepati mendengar. Gak kurang gak lebih ya 20.30 Carolina Karaoke Lagu Indonesia hadir untuk Anda semuanya yang mau ikutan karaoke lagu Indonesia apapun ya. Mau dangdut, mau pop, mau reggae, yang penting lagu Indonesia, langsung digasin aja di 08112540911 atau di 632333. Dan di belakang sudah ada yang tatut-tatut, kita langsung panggil saja ya. Selamat malam Carolina.
2: Selamat malam, ayo Carolina karaoke membahana
1: Mas Rizky, karaoke Carolina membahana ya Kang ya.
2: Membahana genyong.
1: Gimana ulangi?
2: Kumbang Asmara, Carolina, Karoke Membahana.
1: Kang Kumbang Asmara, ini join pertama dewek ya. Ki jangan-jangan sing tatut-tatut ket mau Rika, Kang.
2: Lagunya Tamu Malam Minggu, sesuai dengan Malam Minggu.
1: Asyik, Tamu Malam Minggu ya, Kang ya.
2: Ya.
1: Siap.
2: Tentang Jihan Audap ya.
1: Bentar.
2: Apa dia?
1: Jihan siapa? Jihan Audi. Apa-apa bayar apa-apa?
2: Salamnya nggak mama.
1: Iya, monggo.
2: Indes. Made jarang dua karo kue Febroni, anu karo siapa kaya?
1: Rizky. Iya, mendajal monggo harga gabung ya.
2: Gabung. Digabungnya kadang-kadang ngel.
1: Tatut.
2: Orang kalau ya itu.
1: Malah.
2: Ini kita mau malam minggu ya,
1: sedang
2: malam ini.
1: Bentar nih, musiknya lagi.
2: Okay. Musik Radun.
1: Musiknya kayak apa, tukang?
2: Betul?
1: Ya. Siap joget ya, kayak musiknya tak ulangi ya. Oke, ada Kang Kumbang Asmara malam hari ini di Carolina untuk yang pertama karaoke lagi Indonesia. Tamu Malam Minggu. Joget.

0: Asyik, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun, Anji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kang Kumbang Asmara yang sudah malam minggu ketuk-ketuk ke pintu. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa nih ya? Kita coba angkat dulu. Selamat malam, Karlina. Ibu Keisha nih, Mama Keisha. Sugeng dalu, gimana kabarnya Karlina? Passwordnya? Kayak sinyalnya madan anu apa ya, Mom? Sinyalnya madan anu jenengan ya? Sinyalnya jenengan madan. Sinyalnya madan dat. Tapi ora apa-apa dijajal be ya.
2: Tapi sebentar, saya keluar dulu
0: coba. Nah, keluar aja coba ya. Buat Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 boleh ya. Gimana Mama Keisha, udah keluar?
2: Iya. Udah?
0: Oke. Gimana kabarnya malam hari ini Mama Keisha?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Mau salam-salam dulu atau mau request lagu dulu? Request lagu, milih lagu di sini.
2: Iya, aku mau nyanyi lagu apa ya?
0: Nyanyi lagu apa yo? Mau dangdut boleh, ada. Pop boleh, reggae boleh.
2: Dangdut mah kayaknya cengkoknya kurang. Lagu ini
0: lah. Boleh.
2: Banyak yang suka lagu kenangan ya.
0: Mm-mm. Apa tadi diulang boleh?
2: Banyak yang suka lagu kenangan kan?
0: Iya, nggak apa-apa. Kalau lagu kenangan juga ya. Boleh.
2: Jangan salah menilaiku.
0: Ya jangan. Boleh.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Jangan salah menilai. Kalau nggak salah tuh punya Tagore ya.
0: Jangan salah menilaiku ya. Bentar.
2: Salamnya buat Bang Herdi. Mak Indes, halo. Neng gabung lagi nih, Ma.
0: Ayo, gas.
2: Ada Mama Marlina juga. Mama Lun. Kang Batisun.
0: Siapa lagi ya? Siapa Mama lagi? Arti. Tadi Kang Kumbang Asmara udah.
2: Oh iya, Kang Kumbang. Terus ada Tete Putri, ada Mas Abimanyu. Semua aja.
0: Semuanya saja ya, Teh ya. Siap, ini lagu Jangan Kau Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan ya. Ini iya, didengarkan dulu untuk musiknya, mbok salah apa benar ya, nanti bisa diganti. Yang ya, ini apa bukan? Ada. Boleh ya.
2: Aku channelnya, enggak apa.
0: Siap. Spesial Jangan Salah Menilai dari Neng Keisha malam hari ini, guys. Mungkin
2: salah
0: kau
2: ulang.
0: Selalu boleh. Tadi di awal mungkin kau salah menduga ya.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Makanya belum hafal banget. Bu Marlina biasanya suka banget lagu yang
0: ini. Oke.
2: Musiknya besarin dikit.

0: gak apa-apa.
1: Aduh.
0: Jangan kau salah menilaiku.
1: Tantang.
0: Dengan semua sikap diamku ini.
1: Tadi ada sinyalnya hilang.

0: sama musiknya.
1: Aduh, udah bagus banget di studio ini, menggema bawanya suaranya Neng Keisha.
0: Mas Kiki suka memuji.
1: Hah?
0: Ini
1: jangan kau salah.

0: Hatur nuwun neng Keisha, suaranya nih bagus banget menggemba di RRI Purwokerto malam minggu ini.
1: Bentar, bajunya rada sesek loh mas.
0: Kenapa sih?
1: Ada puji-puji melulu.
0: Oh alah, gak apa-apa rada sesek, yang penting gak melambung ya. Nanti melambung jauh, enggak terbang sih. Tinggi, enggak ya.
1: Oh itu lagunya Anggun ya.
0: Lagunya neng Anggun. Terima kasih Hatur nuwun.
1: Kalau Neng masih aman kok di angka 48-49 kok.
0: Oh ya, berarti aman atuh Neng.
1: Nah, tinggi 155 aman lah gitu.
0: Oh lah aman, siap.
1: Mas Iki makasih Anji, banyak.
0: Terima kasih banyak. Nji, ya. Matur nuwun. Dadah, luar biasa ya. Udah ada Neng Keisha yang udah hadir. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi kita akan angkat ya. Selamat malam Karlina. Membahana Sugeng Dalu. Gimana boleh diulang?
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam juga.
2: Di Wanareja.
0: Kang Herdi yang ada di Wanareja. Gimana kabarnya, Kang, malam hari ini?
2: Baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah baik-baik saja ya. Gimana iya. Cuaca di Karangreja gimana malam ini? Dingin, panas?
2: Cerah, dingin ya.
0: Atau mungkin
2: di musim-musim malam ini ya dingin aja ya.
0: Dingin aja. Dinginan mana malam ini di Wanareja sama dinginan dia dulu pas pura-pura enggak kenal?
2: kebetulan dinginan dingin lah. Karena kebetulan lagunya dingin ya.
0: Oh, lagunya dingin.
2: Dari Rinto Harahap ya.
0: Oke, siap. Lagunya dingin.
2: Tapi yang channelnya itu Rosmega Musik Official ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Buat Mbak Darisha ya, selamat malam ya. Mm-hmm. Desa juga.
0: Dari Rosmega ya.
2: Rosmega ya.
0: Mm-hmm. Bentar tak, cari dulu.
2: Buat Pak Pamu juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mbak Wati, Herman Herman juga.
0: Oke, sudah ready, Kang?
2: Siap.
0: Siap. Setelah tadi ada jangan kau salah menilaiku dari
2: KDM juga ya.
0: Dari Neng Keisha, kali ini ada Kang Herdi yang ada di Wanareja dengan dingin. Spesial untuk Anda semuanya di malam minggu ini yang penuh dengan kedinginan. Yang dingin-dingin jangan lupa selimutan dan juga ngopi ya. Udah siap ya Kang Herdi?
2: Ya.
0: Oke. Okay.

0: Tangannya boleh sambil melambe ya Kang ya. Gak bisa buat joget ini mah ya. Katanya sedih banget ya lagunya gitu.
1: Kenang masa lalu.
0: Gak apa-apa mengenang masa lalu. Gak semuanya ini harus happy. Gak semua kenangan ini harus senang. Ada juga kenangan yang sedih. Siap nyanyi lagi.

0: Gimana?
1: Halo, siangnya buat Mas Ricky aja ya.
0: Oh iya, siap. Matur nuwun.
1: Dari Purwokerto juga ya. Selamat malam, selamat
0: bermalam
1: minggu.
0: Oke.
1: Mas Ricky,
0: makasih
1: ya.
0: Terima kasih Kang RD. Oh, luar biasa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Bentar-bentar kayaknya saking semangatnya ya, mic-nya nanti copot ya. Oke, tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada ya, pokoknya yang ada di rumah, yang ada di pos ronda, yang ada di di mana pun lah ya. Di mana pun masih na kiki nih ya. Wis tak omong-omongi suaramu ki bagus, bagus diem wo. Ala ya. Coba kita tanya pendapatnya, ada Mama Cantika yang udah bergabung ya. Suaranya ngapa ora? Segeng dalu, selamat malam Karlina.
2: Membahana. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Ibu Cantika Larasati Isabella, sejahtera selamanya dunia akhirat.
2: Saya wani-wani nek kamera penumpang ai.
0: Alah. Tumpengnya warna apa ya, Piki ya? Ungu ya.
2: Tumpengnya warna abang.
0: Abang biar apa tuh kalau warna merah?
2: Berani.
0: Oh, biar diseruduk.
2: Apa sih kayak 17-an, Bang?
0: Oh iya benar ya.
2: Apa-apanya kudu merah
0: putih. Apa-apanya merah putih. Jadi 81 tahun Indonesia merdeka. Hidup Indonesia.
2: Merdeka.
0: Lomba merdeka.
2: Mas temenan.
0: Sapa sing suarane apik nyong?
2: Iya, jenengan miki kue ya, waktu ini ya.
0: Ya Allah, kita anu menghina jenengnya ya.
2: Orang lah, temenan maksudnya menghina.
0: Jere, anggar misalnya Mama Cantika ki merdune anu merdu temenan, artinya merdune merusak dunia, Jere.
2: Ayo pada bahaya.
0: Oh, pada bahaya.
2: Sing penting kan bombong.
0: Sing penting bombong. Bombong ya, argombong, kan kebumen ya.
2: Iya,
0: ah, iya.
2: Daripada.
0: Suntuk, iya.
2: Karlina
0: yang membahana lah ya. Oke, malam hari ini mau nyanyi apa, Mama Cantiku?
2: Benci tapi rindu yang dari Saluhut M. Naibaho.
0: Oh iya, benci tapi rindu.
2: Salamnya buat Bokti ini, selamat malam, sehat selalu ya. Jemaringannya bain, olahnya maring RRI.
0: Apa kita lagi ngendong, apa priwe?
2: Bokti ini maksudnya maring ene miss call.
0: Oh, miss call-nya maring-maring ono.
2: Dongane online-nya maring RRI.
0: Oh, anu salah nomor berarti, anu salah alamat. Alamat palsu gitu
2: iya,
0: mungkin.
2: Iya, kayak anu ne si
0: Ayu Ting Tong. Ayu Ting Tong.
2: Ayu Ting Ting. Wis namanya yang Kokang Herdi.
0: Iya.
2: Yang pertama siapa ya, Mas?
0: Yang pertama tadi
2: Kumbang
0: Asmorondono.
2: Ya Kumbang. Terus nggo Mama Eri, ada Mama Indes. Terus sama mencokan lebu yo Kang Radun apa yo?
0: Kang Radun, Kang Dasruntul.
2: Kang Dasruntul ya kayak ratu mon mlebu kan
0: iya,
2: apa Paidin.
0: Ya? Ya. Terus ini Widara Payung siapa kayak ya namanya ya?
2: Oh Widara Payung Pak Pamin.
0: Ah Pak Pamin, terusan si Jimani ke si Ngaranu dari
2: Mister Balo.
0: Mister Balo, ayo. Mister Balo tuh kayaknya orang tuh karaokean apa ya Bu?
2: Orang tahu kayaknya.
0: Walah, anu jadi anu suaranya larang deh, ini anu orang terima gratisan.
2: Harus artis apa natas,
0: iya,
2: artis apa tulis.
0: Eh, apa masa luncur. Wis radio dong Mama Cantika.
2: Wis lah, yuk mau tepat tuh prok.
0: Aiyah, kayak musiknya singke apa utuh Najal?
2: Alam utang.
0: Benci tapi rindu asik. Oke, pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada. Setelah tadi ada dingin dari Kang RD ya, yang di mana aja.
2: Yang nabu, gue mas, selalu putih naibaho.
0: Aman, yang penting orang dangdut mok. Ada benci tapi untuk rindu dari Mama Cantika. Yuk.
2: Ya.
0: Bukan hanya, ayo terus.
2: Untuk
0: sekedar
2: gue
0: penghibur. Lah saat tidak sih kan di
2: sing musiknya keroncong yang nabu playernya ke Saluhut M. Ini gue bangun ini muncul di komputer.
0: Komputer ujar gue benci tapi rindu sing kiye.
2: Tanya mesti ngomong.
0: Senangnya berarti keroncongan ya Mama Cantika ya.
2: Iyalah mong wis tuwir masa senengnya sing dubrak.
0: Oh, sing dubrak ya. Anggar misalnya kencot ya keroncongan ya pada bae jane ya.
2: Ya orang.
0: Sing ki apa nudu?
2: Iya, betul. Ya,
0: ngene 200.000 tuh dibalang na.
2: Nyam kok.
0: Ngenteni apa mengola? Jen marai ngantuk kan sampe jam 09.30 enggak nek.

0: lomba.
1: Iya.
0: Buat semuanya.
1: Semua-muanya. Ini untuk tamu undangan yang sudah hadir, kami persilakan untuk menikmati hidangan gitu ya.
0: Ya, Mbak Tini, selamat malam, sehat dulu ya,
1: Mbak. Mbak Tini, ditunggu lagunya, monggo.

0: dasar anu wong kasmaran ta anu angel ya mama cantik ya. Jadi anu benci tapi rindu ya gue ya.
1: Ya begitulah.
0: Ah iya. Begitulah. Anji, semuanya Bumun. Saja. Ayo. Bu ya, M. Semuanya saja. Terima kasih Mama Cantika.
1: Monitor dari yang lain masuk. Karlina.
0: Siap.
1: Bahana.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Cantika. Luar biasa yang cantiknya ini dunia akhirat. Semoga langsung gelom nanding ya. Boleh untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0811254091111 ya. Ada siapa di sana ya? Kita coba angkat. Selamat malam Karlina. Halo, selamat malam Karlina. Karlina Membahana gitu. Walah, kok enggak ada suaranya ini? Saya hitung 3 2 1 enggak ada suara. Eh gimana? Kian wong jaluk tulung apa
2: nyanyi?
0: Membahana. Suara ini nembe muncul. Halo?
2: Halo.
0: Halo. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Darisa, Mas Tiki.
0: Oh. Anji, Bu Darisa, Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa ini, udah siap mempersembahkan suara emasnya malam hari ini, Bu.
2: Aku tak ingin sendiri.
0: Aku tak ingin sendiri, berarti anu ramean ae gue.
2: Pengen ditemani.
0: Aku tak boleh monggo. Monggo.
2: Buat Mama Santika. Buat Mas Tumbang Asmara. Buat Kak Karim. Buat Mbak Inde. Mbak Siti KPS. Mama Ade. Terus siapa ya buat? Ini spesialnya buat Mas
0: Herzi. Oke.
2: Ya buat Mas Kiki ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun. Luar biasa. Ini musiknya yang ini apa? Bukan Bu, tak dengarkan dulu ya, bentar ya. Yang ini benar apa bukan Bu?
2: Benar.
0: Tak ingin sendiri. Oke. Lanjut, yuk. Aku masih seperti yang dulu ya. 3, 2, 1.

Luar biasa nih, malam minggu ini banyak orang galau ya. Tadi ada benci tapi rindu, ada dingin yang sudah hadir juga. Ini tak ingin sendiri juga. Ini hadir menemani Anda semuanya di kesempatan malam minggu yang penuh kedinginan ini. Untuk Anda yang mau bergabung masih bisa ya, sampai dengan jam 10 di Carlina. Nyanyi lagi.

0: sayang. Alah, luar biasa. Terima kasih, suaranya cetar membahay nol spokoke. Ada satu lagu tak ingin sendiri spesial dipersembahkan untuk anda semuanya di Karlina. Aduh, luar biasa ya. Terima kasih yang udah join dan. Jadi yang pengen anu ya nyanyi, tapi nyanyi apa ya lur ya? Mungkin barangkali anda yang ingin request boleh. Asalkan yang tanya nyanyi ya. Kemudian di bawahnya ada siapa nih? Selamat malam Karlina.
1: Selamat malam.
0: Karlina passwordnya membahana gitu.
1: Ya, selamat. Selamat malam Mas Kiki.
0: Selamat malam, ini dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ini Mang Pepeng dari Ayani.
0: Oh, Mang Pepeng Ayani. Mang Pepeng punten, itu radionya boleh dikecilin dulu ya biar enggak bolak-balik ke sini suaranya ya.
1: Iya.
0: Oke. Mang Pepeng gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
1: Saja, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Ya ini mau nyanyi lagu apa Kang Pepeng?
1: Lagu itu apa? Aduh.
0: Apa ayo? Kelalen ya. Widuri bukan?
1: Aduh.
0: Atau?
1: Ku ingatkan padamu.
0: Oh.
1: Ku
0: ingatkan kepadamu.
1: Apa ya lagu apa ya?
0: Bentar. Gubahanku.
1: Kubahanku ya?
0: Iya, kubahanku.
1: Iya, oh, iya.
0: Iya, siap ya. Mbok mau request salam-salam dulu, Kang Monggo.
1: Ya, salam-salam buat Mas Kiki. Dan semua pendengar.
0: Siap.
1: Saya pendatang baru, jadi salam itu.
0: Ada Kang Pepeng ya di Ayani deket UIN Purwokerto berarti, Kang.
1: Ya.
0: Oke, siap. Kang Pepeng kayak lagu musiknya kayak apa tuh, Nacal? Iya, deket UIN. Musiknya kayak apa tuh, Kang? Tak pilih nih ya, kutuliskan lagu ini tak pilih nih ya.
1: Ya.
0: Oke, bener ya lah musiknya ya, Kang ya.
1: Ya.
0: Siap, yuk.

0: padamu. Yuk Kang. Gimana?
1: Bukan ini.
0: Oh, alah, bukan ini. Siapa Dajjal?
1: Ingatkan kepadamu ku persembahkan padamu hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku.
0: Setulus hatimu semurni cintaku apa?
1: Gubahanku apa ya?
0: Miki gubahanku Miki wis. Dajjal diulangi mani ya, diematkan lagi ya. Sing iki tukang. Benar?
1: Benar.
0: Yoi. Ya.

0: pendengar, harap maklum.
1: Terima kasih.
0: Partisipasi,
1: Anji. Terima kasih Kang Pepeng, luar biasa. Terus semangat besok join lagi ya Kang ya.
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih sudah menyumbangkan suara masnya malam hari ini di Carlina. Oke, pendengar. Oke, Kang Pepeng matur nuwun, terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Iya. Ya, sugeng dalu monggo istirahat. Injih, ya, luar biasa nih ha. Ada Mama Indes nih. Assalamualaikum Mas Keke. So saat teman. Waalaikumsalam. Ya, aku masuk di telepon yang 336. Boleh coba ya, aku angkat yang 336 ya. Selamat malam Carlina.
2: Selamat malam Mas
1: Keke. Sugeng dalu. Carlina membahana seperti Mama Indes yang dari tadi jeranu angel.
2: Bisa masuk.
1: Akhirnya.
2: Gimana kabar Mas Kiki?
1: Alhamdulillah baik. Mama Indes gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga. Dingin banget nih Purbalingga Mas.
1: Wah,
2: Kiki.
1: Apa maning anu Purbalingga di bawah kaki gunung ya. Anu ning kene be di bawah kaki ibu aja dingin ya.
2: Iya.
1: Nih saya juga lagi live di TikToknya Pro 1 ya. Jadi ada yang komen titik terbahagiaku adalah bisa masuk ke RRI.
2: Betul.
1: Ini masuk apa nih? Masuk okay, kerja okay, atau masuk telepon? Gimana Mama Indes?
2: Aku mau mencoba Badai Biru requestnya Ki Dalang Suwadi.
1: Apa Miki Badai Biru?
2: Iya.
1: Siap.
2: Requestnya Ki Dalang Suwadi. Semoga okay. Ki Dalang lagi monit.
1: Harus ya ini kita Dalang Suwardi harus monitor.
2: Yang channelnya dari Hedon.
1: Hedon wis oke ya. Salam-salam dulu.
2: Ketika, selamat malam. Ada Mas Herdi, Teh Putri, Pak Taimin, Ki Balong, Mister Genjot.
1: Genjot.
2: Ada Mas Daniel, Mama Darisa. Ki Junong. Ada Pak Tasrun, ada Ilham, ada Gus Sarmila, ada Pak Gendro, Mas Ardiansa, Mbak Minas, Mbak Siti KTN.
1: Siap.
2: Buat semuanya aja, Neng Kesia. Selamat malam.
1: Tadi sudah bergabung Neng Kesia, suaranya mantap betul.
2: Iya. Dari pertama apa enggak bisa masuk Mas Kiki?
1: Siapa?
2: Aku.
1: Oh, priwesi ya. Ya, berarti rezekine jam semene.
2: Iya.
1: Udah ready Mama Indes?
2: Oke.
1: Okay. Iya. Badai Biru ya, musiknya dari Hedon.
2: Betul.
1: Spesial dari Mama Indes untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 di Carlina Karaoke lagi Indonesia.

0: besar.
1: Lagi di samping ada yang beli tuh.
0: Ana sing tuku kan melu karo kene disit wen.

0: Oke, sama-sama.
1: Maaf, tak sambil ada orang yang beli obat nyamuk.
0: Oh, enggak apa-apa. Ya, no, nyamuknya lagi lara dari itu obat ya.
1: Iya, jadi diobatin.
0: Terima kasih, Mama Indes.
1: Ya, salam sehat buat semuanya, Mas Kiki. Selamat bertugas, Mas
0: Kiki. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. La la la la la le le le le le, aku mau sekali. Ayo, siapa yang mau ikutan karaokean di Carlina Karaoke Lagi Indonesia di 0811-254-0911-1163-2336. Satu lagi mungkin ya, ada di siapa nih ya? Sugeng Dalu, selamat malam Carlina.
2: Mbak
0: Hana. Ada Mama Eri. Alhamdulillah yang sedari itu. Yang sedari tadi di Mama Eri muncul tapi nembek ke klik.
2: Iya, senggol Mama cantik. Yang anu kering ke senggol prok yang gluder.
0: Alah yang tahu ora melu-melu. Mama Eri gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Mau nyanyi lagu apa Mama Eri?
2: Cinta Biru.
0: Gimana?
2: Cinta biru,
0: bukan cintaku hanya kamu, bukannya?
2: Kan.
0: Boleh salam dulu Mama Mary,
2: monggo. Salamnya tadi buat Mama Cantika, Mama Indes, Neng Kesa, Ibu Marlina, terus Mama Ida ya. Siapa lagi?
0: Semuanya
2: Mas
0: saja. Anji.
2: Mas Herdi. Semuanya lah.
0: Semuanya saja ya.
2: Oh, Pak Pamin biasanya.
0: Oh iya, Pak Pamin ya. Ini berarti Cinta Biru ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Siap. Kita coba perdengarkan dulu untuk musiknya.
2: Iya, betul.
0: Oke, langsung ada Cinta Biru mendengar Pro 1 bersama dengan Mama Eri di Carlina.

0: Perbiasa Mama Eri, ada cinta biru ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ada Mama Eri. Ini kata apa ini Mr. Genjot, aku nyawer Ma Indes. Aduh. Nyawer pira, ayo Kang ya. Nyawer lewat nyong ya ora apa-apa. Jadi nanti tak serahin ya. Ini ada Kang Faizin di Banyumas, tadi miss call doang ya. Boleh dicoba lagi untuk Anda yang mau bergabung di 08112540911 atau di 6323336 ya. Ini sebenarnya ada Bumbu Ninga masuk ya, tapi bentar. Enggak ini ya, enggak keluar di ini Bumbu Ninga. Coba saya call back ya, apakah diangkat apa enggak. Soalnya di HP masuk, tapi di komputer enggak masuk. Selamat malam, Karlina.
2: Membahana.
0: Ibu Muninga, luar biasa. Tadi masuk di HP, tapi enggak masuk di komputer. Jadinya saya enggak bisa angkat.
2: Enggak apa-apa.
0: Gimana kabar malam hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Mas Kiki, Anggi. Aku mau mencoba.
0: Coba apa?
2: Untuk menyanyi keroncong.
0: Waduh, justice.
2: itu apa namanya, Sundari Sukoco, judulnya Ingkar Janji.
0: Ingkar Janji, ya. Sundari Sukoco. Oke, sing apa Miki ya? Keroncong ya.
2: Keroncong ya.
0: Oke, salam-salam dulu monggo Ibu.
2: Salam-salamnya buat Mama Cantika, Mama Indes, kemudian Kumbang Asmara, ada Neng Kesa. Itu tadi ada Pak Pepeng, itu tetangga saya itu.
0: Oh ala, pada-pada Neng Ayani.
2: Iya.
0: Anji, alhamdulillah.
2: Kemudian buat Mama Ida, Mama Ida, Mama Pai, udah langsung lagi. Kemudian buat Pak Ilham, ya, buat semuanya aja.
0: Semuanya saja. Anji.
2: Mencoba ini.
0: Mencoba nggak apa-apa. Anji.
2: Cocok. Salah nggak? Mohon maaf.
0: Iya, nu gampang, anu hiburan. Tapi yang salah angka bener nih, ya Bu ya. Ini info saja ya, di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, khususnya di depan RRI ini lagi macet banget. Anunya orang ngerti anak macetan apa gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang berkendara, ini hati-hati ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya. Ada Ingkar Janji, Karaoke Keroncong, spesial dari Bumbu Ninga malam hari ini. Musiknya yang ini betul ya Bu ya? Betul ya Bu ya?
2: Bukan apa ya?
0: Bukan. Ingkar Janji, Sundari Sukoco ya. Coba nanti kita coba yang lainnya lagi. Yang ini apa bukan Bu?
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Coba.
0: Betul Bu?
2: Si anu awalnya.
0: Iya, siap. Belum nanti.

0: Belum Bu, ini mau baru mau masuk. Hancur rasa hatiku.
1: Itu belum Mas Kiki.
0: Gimana? Diulang sedikit?
1: Ya, diulangi.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau mau mulai ya.
0: Iya, yuk, ini mulai yuk. 3 2 1.

0: Oke, luar biasa deh Ibu Muningah. Suaranya tetap membahana, empuk terus kayak Pak Pao es poke malam hari. Gimana? Bagus ini kan. Ini
1: biasa tuh nih.
0: Ah, iya benar, ini namanya mencoba hal baru gitu ya Bu ya.
1: Yang kadang nama arep nyanyi kue gubahanku tapi itu dijan karo pepen.
0: Oh ala dasar ya, saya emang wis anu takdire kan anu dulun-duluan ya, anu rebutan ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: terima kasih Mas Didi.
0: Matur nuwun Ibu, nggih matur nuwun.
1: Mohon maaf para pendengar, ini suara saya wis.
0: Allah, merdu, pokoknya suaranya merdu lah Ibu lah.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Muningah. Lah ini Kang Faizin, kita coba angkat ya. Assalamualaikum, selamat malam Karlina.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah ini Kang Faizin udah bisa bergabung. Wah, nih Kang Faizin. Ya, mas, ya. Gimana?
2: Membahana.
0: Iya, membahana. Sugeng Dalu, gimana kabarnya Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat perkasa.
2: Aku kan anu muridnya Mantos, jadi aku senangnya Mantos mas.
0: Oh Mantos, siap gak apa-apa. Iya. Kang ya, mungkin kan jadi ceritanya kayak kayak nomornya jenengan itu melebungin ya. Baru kita harus angkat hilang ya kue, jadi ya yang harus bisa ngangkat.
2: Padahal sampai nasuk dobongi menyanyi.
0: Dobongi menyanyi anu pegam bok HP ne. Lagi ne menung sampai pegam, apa mending HP ya kue ya.
2: Nah, Kang. Aku dobongi menyanyi kan. Kon mandi.
0: Ya berarti anu menyanyi kurang kandel ya Kang.
2: Tolong mas.
0: Ah lagune.
2: Lagune Mantos, versi Mantos. Ojo Cidro.
0: Ojo Cidro.
2: Ojo Cidro.
0: Oke.
2: Permintaane piyai Kalimantan ya kok.
0: Oh lo, Kalimantan siapa sih lagi di Kalimantan?
2: Mas Rustianto.
0: Oh Mas Rustianto, siap. Ojo Cidro, kiar salam dulu monggo Kang.
2: Salamnya untuk Mas Rustianto, seorang diri karo KBPS ini pada melepulang.
0: Ah iya siap. Ini berarti keroncongan lagi ya Kang ya?
2: Bukan keroncong, bukan.
0: Oh dangdut.
2: Campur sari.
0: Oh campur sari. Iya jadi Allah nyong lambene. Tulisannya campur sari Kang di komputer. Nyong ngomongnya keroncong.
2: Oh coci bro.
0: Lah kayak gini apa Kang? Lagunya bener ya Kang sing gue?
2: Coba.
0: Iya betul. Aloh, wis kaya lagi iki ya ning gone wong nikahan nah iki ya.
2: Ya. Wedan tas gitu.
0: Ada Kang Faizin dengan Ojo Cidro Sambur Sari spesial untuk Anda di malam hari ini. Prasojo. Ojo. Diulangi sedela.
2: Ya.
0: Bantu masuk ya. Oh, bantu masuk ya. Tak ulangi sedela ya.
2: Ulangi ya.
0: Yuk.

0: Kepriwe ya. Aiyah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Rampung ya. Jadi ngantuk apa ora ke? Urung ya si suwe ya.
2: Ulangi Mas, ulangi.
0: Ulangi. Urung ya si intro.
2: Ulangi nanti dari atas.
0: Ya, separo maning yo.
2: Bantu Mas.
0: Siap, bentar. Boxing prasojo.

0: Pada mau belajar janji mas.
1: Oke,
0: janji. Menghindari janji saja pak. Cerit. Harus janji harus orang-orang harus ditepati.
1: Harus ditepati ya Jakur mung janji-janji tok. Nah,
0: hutang harus dibayar.
1: Hutang harus dibayar. Terima kasih Kang Faizin luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penutup di Karlina malam hari ini ada Kang Faizin ya, Kang Faiz Ojo Cidro. Campur sarian ya tadi ya. Ini nampaknya harus menutup juga perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini mendengar. Saya akan hadirkan ada satu lagu ya. Ojo juga tapi ojo dibandingke. Ya, ojo dibandingke untuk Anda semuanya malam hari ini spesial. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di Karlina Karagelang Indonesia. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung, tenang aja, nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 bakal dihadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Denny Caknan dan juga Abah Lala dengan ojo dibandingke spesial untuk menutup Karlina Karaoke Lagu Indonesia Pro 1 Purwokerto.

0: Apalala, luar biasa.
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Ini saatnya untuk Anda yang mungkin tadi gak kebagian di Karina Karaoke Lagu Indonesia, ini bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ini bisa cerita-cerita dikit terkait dengan lagu yang punya kenangan di masa lalu dan request lagu yang sudah tersedia malam hari ini. Sudah ada yang hendak bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ada Mr. Genjot, selamat malam. Gimana kabarnya Mr. Genjot malam hari ini?
3: Alhamdulillah, masih aktif ya Nur, lembut.
2: Alhamdulillah, tadi gak ikutan nyanyi di ini Kang?
3: Gak ketanggungan ya, ada tamu.
2: Oh alah, sekarang mah tamunya udah pulang. Ya. Iya dasarnya sungi ya, masa mertamu terus ya.
3: Iya,
2: iya. Kang Genjot, ini ada banyak lagu ya.
3: Iya lagunya.
2: Ada Biarkan Bunga Berkembang dari Bitroy Pesolima. Kemudian Akan Ku Bawa Sampai Mati dari Heidi Diana. Biarlah Ku Di Sini dari Fanny Bauti. Aduh Rindu dari Hetikus Endang. Biarlah Sendiri dari Delta Trio ya. Kemudian ya,
3: Aduh Rindu aja itu.
2: Aduh Rindu ya. Aduh Rindu. Bukan ya.
3: Jumpa kamu.
2: Jumpa kamu. Oke, okay, Mr. Genjot, salam-salam buat siapa aja malam hari ini monggo.
3: Salam yang masih belum tidur mungkin ya. Mama Indes. Bu Muninga ya.
2: Iya.
3: Wida, Wida. Besar Mila. Terus Dalam Suwati, Kumbang Asmara, Pak Tasrun, Kang Darsun, Kang Radun, terus Wirusti, Pak Pamin, Mr. Paros yang suwe ora krungu.
2: Iya, suwe banget ya.
3: Ya, Kang Kabe Bayang Mas.
2: Lomo yang saja nggih, matur nuwun. Nggih,
3: matur kasih aja selamat malam.
2: Anjing.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Genjot yang sudah bergabung malam hari ini. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi ya? Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.

0: Kiki?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya ibunya gimana sehat ya?
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Kiki?
1: Anji gimana?
0: Nek mau ngayu masuk dan akeh banget sih miskoli gitu.
1: Kayak kue ya, berarti anu emang anak iya. Ujiannya kok ibu ya? Ujian seorang hamba gitu kan. Ini untuk menguji kesabaran, apakah ini sabar apa ora iki Dean ya. Dean soten ya. Eh tadi enggak ikut ini ya Bu ya? Tadi enggak ikut nyanyi kah?
0: Oh enggak.
1: Gimana?
0: Sariawan.
1: Wah, lasari. Padahal anu swengi ya ki aran ampot ini tanu swengi sariawan.
0: Iya, kan.
1: Sari wengi.
0: Kayak arep duit karo jenengan tak dapat tidur ora bisa.
1: Tak dapat tidurnya ora bisa nyong kowe tengi lagu-lagu ya langka sing tai kayaknya.

0: dunia. Iya. Anji gimana?
1: Apa ya?
0: Lagunya.
1: Apa ya? Mama Des sudah bergabung tuh. Ada Kalimantan Barat dulu waktu Mas Kiki nyapa, tolong disapa dong.
0: Oh, yang Kalimantan. Kang siapa ya namanya? Ayo kelalen.
1: Kang Mas Rustianto, Mas Kiki.
0: Iya, Mas Rustianto, selamat malam. Gimana kabarnya?
2: Selamat malam Mas Kiki.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Kalimantan jarang jenengan ya?
2: Kalimantan asli Mas.
0: Kalimantan ini perawan Kalimantan biar ana lagune ya Kang ya.
2: Ana.
0: Ana gue ya. Gadis Kalimantan. Jarang sih Kalimantannya ngendi Kang?
2: Kalimantan Kabupaten Sekado.
0: Berarti ado sekang sing IKN ka ado apa?
2: Ado.
0: Ado ya utuh Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Barat.
0: Walah, oh, yang berseberangan ibaratnya itu ya.
2: Dekat RRI Sintang Mas.
0: Oh, RRI Sintang mah Perak.
2: Iya.
0: Oh iya, siap ya. Ini tadi harusnya jenengan ini join di Karlina nyanyi nah, tadi ya bareng Mama Ade ya harusnya. Ya.
2: Aku nang orang yang Karlina, aku nang Macapatan Mas.
0: Oh, Macapatan, luar biasa ya. Iya.
2: Mas Nek Karlina ke orang Nek telepon, jadi orang bisa menyimak
0: musik. Musik. Oh, kayak kue.
2: Oh iya Mas.
0: Anje.
2: Bisa request lagu ya Mas?
0: Request lagu bisa ini, tapi lagunya yang udah ada aja Kang.
2: Mana pilihan ya?
0: Ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi, Pance dan Dedi Dores. Ada Rindu Untukmu, Gadis Pujaan dari Alfian, Biarlah Sendiri dari Edi Silitonga ya. Delta Trio, Biarlah Sendiri, Biarlah Ku Di Sini juga ada. Akan Ku Bawa Sampai Mati dan juga Biarkan Bunga Berkembang.
2: Apa ya?
0: Mayang Sari, Tiada Lagi.
1: Aku Rindu Untukmu aja.
0: Allah Allah, aku rindu untukmu. Untukmu apa? Untuk dia.
1: Ya. Untuk siapa aja?
0: Alah alah, untuk siapa aja ya?
2: Berbagi dengan temannya.
0: Gimana gimana?
2: Berbagi ya, dengan temannya Mas Kiki.
0: Oh, dengan temannya. Enggak nih Kalimantan bikin ngomong apa orang kerungu nyong.
2: Maksudnya lagunya udah ada yang milih.
0: Orang
2: kan lagunya Berbagi Dengan Temannya ini kan. Kalau nggak salah masih ada yang
0: oh iya ini masih tatut-tatut di belakang.
1: Tapi ya, maaf ya demi Allah Rasulullah ya padrena korpanji lo gara-gara Mas Kiki.
0: Oh alah bisa padrena anjlok.
1: Iya nek ngobrol-ngobrol ganteng ya padrenanya orang
0: ya wis barkie langsung dicas ngongrokna lagu sing saya request gitu ya.
1: Iya wis kirim-kirim salam.
0: Salam monggo gas
1: Kalimantan Barat mau ngarep kirim-kirim.
2: Monggo jaringan kau ya, Mak.
1: Salamnya terutama buat Mas Kiki ya.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Itu sejane di belakang ada Kak Kiradun, ada Mas Abi, ada Mbak Atil. Tapi yakin padrene nyong wis arep turun deh. Intine ya, intine salamnya buat semuanya aja. Penggemar Pro Dangdut, Pro Dangdut.
0: Karlina, Karlina, iya Pro Satu.
1: Iya pada besok produk Kiki ya, Mas Kiki ya.
0: Anji.
1: Ya salamnya buat semuanya aja. Lagunya terdung.
0: Anji siap, nanti langsung tak puterin spesial untuk Mama Ade ya. Seperti itu. Anji, terima kasih. Kianu, wis. Putus apa ya nu patenan tong deh. Terima kasih banyak ya Mama Ade dan juga ya, temannya yang udah bergabung ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa ya? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam diselamatin.
0: Ngalah Allah.
3: Rindu berbagi rindu.
0: Memories
3: out lagu. Hore.
0: Hore, Yutini kenyap takon. Kenapa? Siang. Kenapa Yutini ora tahu gabung ning Karlina? Anu wala ora teh nyanyi apa suaranya larang ora gelem gratisan.
3: Anu
0: gemblatak kan tetap pada mabur. Gemblatak le dalan beda aspal kok suara gemblatak.
3: Ini aku juga lagi nyambi nih Mas Kiki.
0: Nyambi apa? Cok nyambi silonjor be.
3: saya pingin ke Wong Kalimantan Barat.
0: Sahabatku. Kayak kue.
3: Tempatnya di Ketapang.
0: Ketapang iya, Banyuwangi.
3: Sudah sahabat udah lama terus persahabatan.
0: Oh, berarti teman lama. Saya
3: tinggal langsung dewe, tak. Kenapa ada kabar?
0: Oh. Saya
3: tinggal Mbak di Kalimantan Barat.
0: Kayak kue ya. Jadi temu kangen di online ya.
3: Yes,
0: siap. Yo Tini, kira-kira milih lagu sing apa?
3: Oleh mesti apa? Di kelas siang, malam-malam ya.
0: Oh iya. Ya ora apa-apalah. Nah, ya ora apa-apa ya. Selamat malam, selamat enjing.
3: Makan malam bersama ikan bakar.
0: Cakep.
3: Makannya pakai sambal terasi.
0: Cakep.
3: Yuk. Ada masalah jangan bertengkar.
0: Asik.
3: Mari kita bersama cari solusi.
0: Tak kira kue ikan teri mburine Kiki apa Rizky kok malah solusi ya kue ya. Prediksi yang salah.
3: Emang Mas Kiki suka bertengkar?
0: Ya enggak sih, saya kan suka kedamaian dan kekayaan. Cakep.
3: Kasih gudang.
0: Yuk Tini kayak nyanyi app, nyanyi app request lagu apa ke yuk anaknya
3: kayak?
0: Ya Miki aduh rindu, hatiku seendang, pance dari Dores ada rindu untukmu, biarlah bunga berkembang, ada akan ku bawa sampai mati, Heidi Diana ada, biarlah ku di sini dari Feni Bauti juga ada, Delta Trio biarlah sendiri juga ada ya. Terus Alfian gadis pujaan dan juga Mayang Sari dengan tiada lagi. Tiada lagi ya aku. Hatiku esendang. Dengan
3: esendeng.
0: Esendeng ya. Dengan
3: kaku.
0: Anak apa?
3: Lantelan ya.
0: Iya monggo.
3: Emang bumbu dengan suaranya bagus banget ya.
0: Ya iyalah.
3: Roncong maning ya.
0: Roncong.
3: Kan angel cengkel tapi luar biasa kebumbungan.
0: Luar biasa ngernyong lah biasa di luar ya kue.
3: Pokoknya bumbungan matras.
0: Matras apa tuh?
3: Mantap terasa.
0: Ah sih, kayak iklan.
3: Alhamdulillah.
0: Wis kendang, salam-salamnya siapa Ben?
3: Juga buat Mama Ida, Kota Sari. Mama Indes, masuk Mama Indes.
0: Ya.
3: Ida Serung.
0: Tul.
3: Ayamun tul. Kiradun.
0: Pancen.
3: Genderwo.
0: Medeni.
3: Niwi, anak gadilik. Lanjut ya. Ada Mister Kendal sepeda mini.
0: Mini.
3: Mau anak ngerti nyanyi ya?
0: Iya.
3: Iya. Terus juga buat ikan cakar yang tergila kroya Alinisi. Ini baru ngobrol juga sama Alinisi, lama banget.
0: Iya. Yeah.
3: Terus ada juga buat...
0: Yo, dalam syarat dehem disit loh ya, wengen deh.
3: Mama Eli nyanyi ya.
0: Aiyah.
3: Tak sokok ibu ini.
0: Oh, sokok karo sengket. Aiyah.
3: Next ada kau yang dewa.
0: Dewa apa?
3: Di dewa.
0: Oh lah. Orang dewa 19 ya. Iya,
3: matras. Pernah ketemu sih dulu.
0: Oh iya, siap.
3: Ah, dapat.
0: Semuanya saja pendengar pro satu yang berbahagia. Anji, hatiku seendang dengan aduh rindu ya.
3: Iya, terus endang.
0: Siap.
3: Dang.
0: Jas.
3: Oke.
0: Okay.
3: Ya, Mas Kiki, matur kasih banget selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Matur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Tini. Kemudian di WhatsApp-nya ini ada Mama Eri. Malam ruang rindu. Mama Eri hadir lagi request lagunya Daun Kering. Daun Kering salaman spesial buat Pak Tini, buat Masnya makasih. Daun Keringnya nanti coba aku cari dulu ya. Ya anu lagi mang santernya Daun Kering mambra-mambra. Ya ning mburi ning sampingnya Daun Kering kabeh. Kemudian di bawahnya lagi di 632336 ada siapa tadi tatu-tatu sekarang udah enggak ada atau mungkin di 08112540911 ya. Kali ini pendengar saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang udah Anda request. Nanti setelah ini saya akan kembali hadirkan untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pendengar Pro 1. Dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami ya. Masih bersama saya, Tonton Undang Rizky. Untuk Anda yang mau bergabung, mungkin ya masih ada waktu beberapa saat di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung di 08 11 254 0911 atau di 632 336 ya. Ini kalau misalkan kita ngomongin rindu ya pendengar, setiap orang ini punya cerita, punya ya cerita rindu gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngomongin masa lalu, waduh. Masa lalu ditambahkan dengan lagu-lagu yang penuh dengan kenangan pendengar, ini seringkali ini membuat orang ini menjadi ya merasa nostalgia gitu, nostalgic jika mendengarkan lagu yang mungkin dulu ini menjadi satu kenangan untuk Anda ya. Seperti lagu yang satu ini pendengar, akan saya hadirkan untuk Anda di spesial Ruang Rindu. Ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ada Geza dengan sementara sendiri, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini masih membersamai kita ya di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Banyumas ini mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Waduh, lagi-lagi korupsi ya pendengar. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Wangon, Banyumas. Dalam kasus yang diduga berlangsung selama 5 tahun tersebut, yakni dari tahun 2019 hingga 2023, polisi ini menetapkan 2 orang sebagai tersangka dengan nilai kerugian negara ini mencapai 741,5 juta rupiah. Fantastis ya. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Pesilalah ini mengatakan, kedua tersangka ini masing-masing berinisial K alias S, 55 tahun, mantan Kepala Desa Kelapa Gading Kulon, dan PM, 63 tahun, mantan perangkat desa yang telah pensiun pada tahun 2023 silam. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan juga penyidikan berdasarkan laporan polisi yang diterima pada tanggal 27 Januari 2026 kemarin. Penyidik ini menemukan berbagai bentuk dugaan penyimpangan ya dalam pengelolaan APBDes. Modus yang dilakukan antara lain adalah pengadaan barang dan jasa secara fiktif, kemudian penggelembungan harga atau markup ya, hingga pengadaan barang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Selain itu pendengar, sejumlah proyek pembangunan fisik yang seharusnya dikerjakan melalui pihak ketiga ini juga diduga ya dibuat seolah-olah dilaksanakan secara swakelola dalam dokumen pertanggungjawaban. Dan tentunya tidak hanya itu mendengar, penyidik juga mengungkap dugaan penyimpangan ya dalam pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes Akar Gading Sejahtera. Penyertaan modal BUMDes pada tahun 2020 hingga 2022 senilai lebih dari 225 juta rupiah diduga tidak dikelola oleh pengurus BUMDes tetapi digandilkan langsung oleh kedua tersangka tersebut. Polisi juga menemukan dugaan laporan pertanggungjawaban atau SPJ fiktif dalam penggunaan dana darurat nih pendengar ya. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, ini total kerugian negara akibat dugaan korupsi ya APB Desa Kelapa Gading Kulon tahun anggaran 2019-2023 ini mencapai 741.588.600 rupiah gitu ya. Ini semoga kasus ini bisa ditangani ya dengan sebaik mungkin.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar informasi berikutnya ya dari Cilacap. Dan tentunya informasi yang sudah saya berikan untuk Anda di kesempatan kali ini ya, the one and only di www.rri.co.id. Kali ini dari Cilacap, mendengar memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Ini Pemkab Cilacap ini terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui berbagai kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak ya. Di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma ya, pada Hari Anak Nasional hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kemarin nih pendengar. Komitmen tersebut ya disampaikan langsung oleh PLT Bupati Cilacap usai memimpin peringatan Hari Anak Nasional yang diikuti siswa-siswi ya dari sejumlah sekolah di Cilacap. Menurutnya pendengar, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah ini harus mampu ya bisa menghadirkan perlindungan yang maksimal bagi seluruh anak gitu. Dan tentunya salah satu langkah yang dilakukan ini adalah menjalin kerjasama dengan pengadilan agama ya untuk mengawasi pemenuhan kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian nih pendengar ya. Jadi ini untuk mengantisipasi ya, ini kalau misalkan kedua orang ini berpisah, anaknya ini gak ada yang menafkahkan, lebih parahnya lagi kedua orang tuanya ini gak ada lagi yang kemudian dalam tanda kutip ini mengasuh ya. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi ini pendengar, pemerintah daerah akan mengintegrasikan data ayah yang mengabaikan kewajibannya ya ke berbagai instansi pelayanan publik itu ya. Ia menilai pendengar kebijakan tersebut merupakan terobosan yang dapat menjadi contoh ya bagi daerah lainnya dalam menghadirkan perlindungan nyata terhadap hak dan kesejahteraan anak itu ya. Dan Ami juga menambahkan ya pendengar bahwa ada satu hak anak ya yang kerap luput dari perhatian masyarakat, yakni hak untuk bahagia dan juga bermain. Padahal hak tersebut yang merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak yang harus dijaga bersama. Ini juga ada satu notis yang kemudian hadir baru ya, khususnya di Cilacap ini. Kalau misalkan ada orang tua pasca perceraian ini, ayahnya khususnya ini tidak memberikan nafkah pasca perceraian ini, nanti ya bakal kelihatan gitu ya ketika ayah ini mengurus sesuatu, dokumen dan sebagainya, ini bakal ketahuan dan nanti akan ditindaklanjuti. Ini semoga menjadi satu terobosan yang bagus ya, memperingati Hari Anak Nasional 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngapro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.